0: permasalahan pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

0: Sudah mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir kini dengan gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silahkan Mbak Rahma bersama Bung Rizky Kurniawan sebagai pengarah acara program Halo RRI untuk edisi hari ini yang bertugas. Silahkan Anda boleh menelpon ke sini ke line telepon kami di 0967 536 386. Jika sekiranya Anda mempunyai permasalahan terkait dengan layanan publik, silahkan bisa disampaikan melalui program acara kami yang dihadirkan selama seminggu ini, hadir 3 kali ya, hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Kami tunggu Anda di line telepon kami di 0967 536 386. Apa saja yang menjadi permasalahan Anda lihat terkait dengan layanan publik bisa disampaikan di program acara kami ini, dan bentuknya ya pasti ya terkait dengan layanan publik ini segala layanan yang diberikan oleh pemerintah atau penyelenggara layanan kepada kita masyarakat ya, untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai masyarakat. Nah, kalau Anda rasa mungkin aksesnya mungkin masih kurang Anda terima sampai dengan saat ini, bisa Anda sampaikan. Dan mungkin juga Anda merasa kok masih ada yang kurang transparan, boleh Anda sampaikan juga segala permasalahan terkait dengan layanan publik. Silahkan bisa melalui line telepon kami di 0967 536 386. Banyak sekali yang mungkin Anda temui masih mengganjal di hati Anda, bisa disampaikan. Mungkin juga terkait dengan layanan administrasi kependudukan, ini yang paling mendasar dan juga terkadang kita jumpai ini tentang pengurusan identitas warga, misalnya ya pembuatan KTP, kartu tanda penduduk elektronik misalnya, atau juga pembuatan kartu keluarga misalnya, atau juga terkait dengan pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak juga misalnya, ketika Anda mengurus tapi masih saja menemui kendala, hambatan, mungkin ada yang mengganjal di hati Anda, bisa Anda sampaikan juga pengalaman Anda di sini melalui line telepon kami di 0967 536 386. Atau mungkin terkait dengan layanan kesehatan ya, mungkin Mbak Rahma, kita nih nunggu lumayan lama loh ketika kita berobat misalnya, atau kayaknya terakhir saya berkunjung ke puskesmas ini mendapati diinfokan oleh para tenaga kesehatan misalnya bahwa ketersediaan obat terbatas, atau mungkin Anda lihat banyak fasilitas yang belum merata di beberapa faskes yang Anda pernah jumpai, bisa disampaikan juga di sini saudara pendengar melalui line telepon kami di 0967 536 386. Kami tunggu sampai nanti gelaran program acara ini kami akhiri ya. Atau permasalahan lain terkait dengan pelayanan kepolisian misalnya, ngurus SIM, SKCK yang juga mungkin masih dirasa panjang waktunya, boleh disampaikan juga. Atau maraknya pelanggaran lalu lintas yang Anda temui di jalan raya tapi masih saja terus berulang-ulang terjadi, bisa Anda sampaikan juga pengalaman yang mungkin sekiranya pernah Anda alami. Atau juga mungkin terkait dengan layanan perizinan Anda, para pelaku UMKM misalnya, dirasa Mbak Rahma kita mau mengurus surat izin untuk berusaha misalnya, ini kok kayaknya agak-agak susah ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini kami butuh untuk bahan kami juga ya, bagi Anda yang punya permasalahan seperti ini silahkan bersuara, jangan kemudian dipendam sendiri, karena mudah-mudahan kami juga akan membantu untuk mencarikan solusinya untuk Anda. Silahkan kami buka di line telepon kami di 0967 536 386. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Bapak Bastian Wamafma di Blok 9 atas.
0: Bapak Bastian Wamafma, silahkan ya. Bapak Ibu. Bastian,
1: Ibu, saya mau sarankan saja, ya. Di Ring Road itu sering kecelakaan.
0: Oke.
1: Jadi dibuatkan penerangan yang cukup, lalu dipasang CCTV di beberapa titik untuk memantau kecelakaan di kawasan itu. Terima kasih, Ibu.
0: Baik, terima kasih Bapak Bastian ya, yang sudah bergabung. Sudah bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini dari seputaran Dok 9 kalau tidak salah ya. Terima kasih Pak Bastian Wamafma sudah bergabung. Ini mempersoalkan ataupun minta kalau bisa, karena sering terjadi kecelakaan di area jembatan Yoteva ataupun jembatan Merah, ini kalau bisa penerangannya juga mungkin bisa ditambah lagi ya, apalagi setelah ujung jembatan Merah itu memang masih lumayan juga sih gelap ya. Dan terkadang juga kalau Mbak Rahma lewat beberapa kali, kalau malam itu ada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu itu yang memang lampunya itu dimatikan ya. Terima kasih Bapak Bastian sudah bersuara untuk pagi hari ini dalam program acara Halo RRI. Sudah kami catat dan nanti coba kami konfirmasi, minta petunjuk juga ya kepada narasumber yang berkompeten untuk menjawab terkait dengan permasalahan ini. Silahkan yang lain, kami tunggu di line telepon kami di 0967536386 terkait dengan apa saja permasalahan pelayanan publik yang Anda temui. Silahkan bisa disampaikan melalui line telepon kami di 0967536386. Mungkin juga sedikit gambaran untuk Anda terkait dengan layanan transportasi. Kalau berita tadi pagi juga sempat diangkat gitu ya, ini menjadi topik utama juga pada Warta Berita Fajar Papua yang disiarkan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur tadi. Ini terkait dengan antrian SPBU di Kota Jayapura, bahwa dari DPR Papua ini mendesak ya Pertamina untuk menyelesaikan antrian SPBU di Jayapura terhitung dalam satu minggu ini. Dan mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama ya, Anda mungkin yang ada di luar wilayah Jayapura, katakanlah di Kabupaten Jayapura mungkin, atau di Kota Ombak Sarmi juga mungkin mendapati permasalahan yang sama. Bisa disampaikan di sini melalui line telepon kami pendengar di 0967536386 dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama Rahma dan Bung Reski Kurniawan yang bertugas untuk pagi hari ini mengawal Anda dalam gelaran program acara ini yang tentunya siap kembali menerima setiap permasalahan dari Anda yang ingin Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0967536386, atau mungkin terkait dengan layanan kelistrikan misalnya. Pemadaman listrik yang masih sering terjadi, terus tidak disampaikan dulu pemberitahuan awal misalnya, jadikan ya lumayan membuat para ibu rumah tangga, juga rekan-rekan remaja putri ini kocar kacir, dalam artian kok gak ada pemberitahuan ya, tiba-tiba pemadaman listrik, kan kita belum masak nasi misalnya, atau mungkin belum putar pakaian di mesin cuci atau sebagainya. Ini mungkin juga terkait dengan permasalahan yang pernah Anda temui dan masih sering berulang terjadi. Silahkan bisa disampaikan juga melalui line telepon kami, kami akan coba mencarikan solusinya bersama pihak-pihak yang berkompeten. Atau mungkin ada beberapa tiang atau kabel listrik yang rusak, yang sudah tidak posisinya tegak lagi tiang listriknya, bisa disampaikan juga di daerah mana persisnya ya, Anda bisa sampaikan melalui line telepon kami juga di 0967536386. Pokoknya terkait dengan layanan publik intinya seperti itu, silahkan bisa disampaikan dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bastian Wamafma ya, yang sudah bergabung dari seputaran Dok 9 Jayapura. Kita terima lagi di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Sekali lagi, halo RRI, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah nelpon tapi enggan untuk bersuara. Jangan ragu untuk bersuara, sampaikan saja apa yang menjadi permasalahan Anda terkait dengan layanan publik. Tentunya ini untuk memastikan bahwa setiap kita sebagai masyarakat mendapatkan hak pelayanan yang sama begitu ya. Dan diharapkan nanti ini ujung-ujungnya dengan layanan publik yang profesional, yang kemudian kita dapatkan masukan, saran dari Anda, kita semuanya sebagai masyarakat. Kita berharap pasti bahwa layanan publik di Kota Jayapura ini semakin profesional, semakin responsif ya, dan pastinya kebutuhan masyarakat juga dapat terpenuhi secara lebih aktif. Dan pada akhirnya juga kita, ini menjadi harapan besar kita juga bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada kita sebagai masyarakat ini bisa meningkatkan kepercayaan kita masyarakat ya terhadap para pemberi layanan publik, para penyelenggara layanan publik yang pasti juga akan terus ya berusaha memberikan yang terbaik untuk kita semua masyarakat. Silahkan kami tunggu di line telepon kami pendengar di 0967 536 386 dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: saatnya di Halo RRI ini.
1: Kita mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
2: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
3: Kita menyasar lingkungan keluarga.
4: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus setia bersama kami di sini dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan saat ini sudah pukul 9 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Atas permasalahan juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bastian Wamafma di seputaran Dok 9 Kota Jayapura, kini kami sudah terhubung di ujung telepon bersama Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota. Kami sapa, selamat pagi Komandan.
1: Ya, pagi, selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Komandan?
1: Alhamdulillah
0: baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Akbar untuk waktunya pagi hari ini, karena terkait dengan permasalahan tentang lampu jalan ini, Pak Kasat Lantas, yang ada di seputaran jembatan Yoteva ataupun jembatan Merah, yang dirasa kayaknya harus ditambah lagi deh penerangannya karena masih banyak terjadi kecelakaan. Dari Kasat Lantas dan juga para personil dari Satlantas sendiri, seperti apa Pak Kasat melihatnya seperti kondisi yang saat ini disampaikan? Silahkan.
1: Terima kasih atas waktunya. Memang kemarin waktu rapat minggu lalu, kami rapat dengan balai terus PU kota masalah lampu penerangan jalan yang di baik yang ke arah hall maupun yang ke arah ring road.
0: Iya.
1: Memang kalau malam itu gelap. Kemarin sudah kasih masukan juga dari Bapak Wakil Wali Kota, sudah sampaikan akan menambah penerang jalan baik yang di ring road maupun yang di jembatan merah sepanjang jalan hall. Termasuk katanya informasinya mau pemasangan CCTV di sekitar jembatan itu untuk larangan bagi pengendara atau pengemudi yang memarkir parkir di jembatan merah. Termasuk yang masyarakat-masyarakat yang di ring road biasa parkir motor di panjang jalan tuh hingga mancing, demikian.
0: Ini beberapa ruas jalannya dipastikan akan segera ditambah gitu ya, penerangan jalannya ya Pak Kasat Lantas ya.
1: Iya, kemarin waktu rapat minggu lalu kalau saya ingat, rapatnya itu termasuk itu penambahan lampu penerang dengan itu dari apa CCTV yang di ini di jembatan merah. Terus himbauan untuk pelarangan juga untuk mancing di pulau parkir di sekitar area jembatan merah.
0: Betul. Tetapi sambil menunggu nanti harapan dari masyarakat seperti itu, sambil menunggu nanti pemasangan CCTV, kemudian ditambah lagi penerangan jalan dan sebagainya, sambil menunggu nih Pak Kasat Lantas, langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi juga masih banyaknya terjadi kecelakaan di sekitar ring road maupun di jembatan merah, seperti apa nih Pak Kasat Lantas?
1: Ya, terima kasih. Untuk setiap paginya memang kita selalu melakukan strong point pagi di pertigaan ring road. Nah, itu dari jam 6.15 sampai jam 8. Itu mengutak karena arus di pagi hari, arus lalin di pagi hari itu sangat padat. Sangat padat terutama dari arah hall menuju ke kota untuk aktivitas baik yang kerja PNS pegawai maupun yang pedagang-pedagang yang mau ke pasar serta anak-anak sekolah. Jadi kami melakukan pengaturan di pertigaan ring road.
0: Demikian. Tetapi memang datanya yang masuk di Satlantas Polresta Jayapura Kota ini kecelakaannya memang banyak terjadi pada malam hari atau siang hari atau waktu-waktu tak tentu nih Pak Kasat Lantas?
1: Kalau di sekitar sepanjang bulan ini kebanyakan itu ininya sekitar jam-jam 12 siang sampai jam 3, terus malam hari itu jam-jam 9 sampai jam 12.
0: Oke, kalau malam Pak Kasat Lantas ada sweeping kah? Karena memang masih banyak dijumpai masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan sambil mancing pula. Sejauh ini apa yang dilakukan, misalnya ada sweeping semacam itu kah? Atau secara rutin mungkin masih terus dilakukan imbauan-imbauan kah? Atau seperti apa Pak Kasat Lantas?
1: Kalau himbauan itu setiap malam minggu juga kita lakukan patroli UKL. Untuk beberapa hari ini juga kami lakukan patroli siang maupun malam. Hanya himbauan karena kemarin setelah rapat itu nanti di masukan-masukan yang diberikan kepada baik dari kota maupun dari UPTD maupun dari Dishub, dari kepolisian serta dari TNI sampaikan kita rencana mau bikin di Jembatan Merah itu pos terpadu. Jadi semua baik dari SAR juga ada.
0: Iya.
1: Cuma tunggu dari apa dari wali kota terus membuat aturannya, perdanya baru kita lakukan. Di sepanjang Jembatan Merah kita pos terpadu.
0: Iya. Oke, terlepas dari persoalan penerangan jalan nih Pak Kasat Lantas, ini mungkin yang perlu diperhatikan juga masyarakat dan juga sebagai pengendara yang baik begitu. Faktor-faktor apa saja sebenarnya yang juga bisa memicu terjadinya kecelakaan?
1: Yang memicu kecelakaan itu sebagian besar juga ada faktor karena dipengaruhi
0: miras,
1: minuman beralkohol, terus ada juga yang dipengaruhi karena kurang kesadaran dalam mengendarai, contohnya mungkin tidak memakai helm terus ngebutan kecepatannya tidak disesuaikan dengan apa jumlah volume kendaraan di sekitarnya, mungkin di sekitar perkampungan apa haruskan mengurangi kecepatan.
0: Betul, baik. Pak Kasat Lantas, terakhir pesan untuk kita masyarakat, para pengguna jalan terkhusus yang melintasi Jembatan Merah, Ring Road dan sebagainya, yang juga sampai dengan informasi ini didengar, ini masih juga sering terjadi kecelakaan. Pesan ataupun imbauannya untuk kita sebagai masyarakat, silahkan Pak Kasat Lantas.
1: Baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di kota, saudara-saudaraku yang pada saat mengendari maksudnya supaya lebih berhati-hati dalam berkendara. Kendaraan harus diperiksa baik-baik sebelum dipakai, mungkin dilihat kendaraannya, mungkin bannya mungkin sudah haus atau sudah botak, itu diperhatikan. Terus jangan lupa memakai helm, kelengkapan pribadi mungkin SIM sehingga disiapkan agar lebih berhati-hati lagi karena keluarga menunggu di rumah.
0: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas sudah bersama kami dalam program acara Halo RRI. Terima kasih juga untuk imbauannya Pak Kasat Lantas. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Ya, salam presisi, salam
0: bekerja,
1: Papua, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas. Terima kasih, selamat pagi. Itu dia saudara pendengar, perbincangan singkat kami menjawab berbagai persoalan, termasuk juga salah satu yang telah disampaikan oleh Pak Bastian Wamafma yang sudah bergabung dari seputaran Dok 9 Jayapura terkait dengan masih banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Ring Road, Jembatan Merah dan sekitarnya, yang memang kalau kita lihat salah satunya itu faktornya karena kurangnya penerangan jalan. Ya, sudah memberikan jawaban bersama kita pagi hari ini Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar. Terima kasih Komandan untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi pastinya. Mbak Rahmat langsung jadi ingat ya, salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk update informasinya bahwa diinformasikan ini sekitar seminggu lalu sudah dirapatkan bersama pemerintah Kota Jayapura juga nanti kedepannya ya akan ditambah penerangan jalan. Dan juga informasi baiknya, kabar baiknya nanti akan ada juga ya dipasang CCTV. Itu informasi update yang kita dapatkan dari Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar yang sudah membersamai kita dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026.

0: dapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: pendapat.
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini saudara pendengar, gelaran program acara Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama yang kami gelar untuk edisi siar hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026. Terima kasih untuk yang sudah selalu monit. Terima kasih juga untuk Pak Bastian Wamafma sudah bergabung juga, dan semoga apa yang disampaikan sudah kita ketahui bersama. Nanti akan ada upaya untuk penambahan lampu penerangan jalan ya di sekitar kawasan Jembatan Yoteva, Jembatan Merah, dan juga beberapa ruas jalan sampai di kawasan Ring Road ya. Sudah disampaikan tadi, menjawab permasalahan yang disampaikan tadi, sudah hadir dan terhubung bersama Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota via telepon ada AKP Muhammad Akbar. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Nanti kita jumpa lagi di gelaran program acara yang sama, gelaran program acara Halo RRI yang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat akan dihadirkan untuk menerima kembali setiap apa yang menjadi permasalahan Anda terkait dengan layanan publik. Nanti bisa Anda sampaikan kembali di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat di waktu yang sama, pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih, kita akan jelang bersama pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, dan tetap setia bersama kami pendengar di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap

0: sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, kus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bro. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Pukul 10.35 menit waktu Indonesia Timur, dan di sisa waktu tugas kami bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih terus memanjakan ruang dengar Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan terus dimainkan. Semoga saja bisa terus memberikan semangat untuk Anda semuanya di hari ini ya, hari Jumat. Hari yang orang bilang tuh hari pendek, Mbak Rahma, mungkin lantaran ya ada yang WFH, ada yang tetap WFO, ada yang work from anywhere. Dan rasa-rasanya tuh memang berasa kayak pendek aja ya hari Jumat ya, karena mungkin waktu istirahatnya juga lebih panjang, jadi tidak terasa sudah mau dekat sore hari, belum lagi euforianya sudah mulai akhir pekan. Jadi berasa lebih cepat aja waktu berlalu ketika hari Jumat, padahal sih sama ya, hitungannya 24 jam sehari. Tetapi lantaran itu mungkin ya, karena besok 2 hari ke depan sudah akhir pekan, terus aktivitasnya juga lumayan-lumayan ringan, aktivitas kerjanya juga lumayan tidak terlalu berat seperti hari-hari yang lainnya. Jadi berasa ringan dan waktunya kok cepat sekali berlalu, padahal sama ya. Apapun aktivitas yang dijalani hingga saat ini, harapan kami semoga terus bersemangat untuk menyelesaikan, apalagi deadline-nya harus selesai hari ini, tugasnya tidak bisa diperpanjang lagi. Semoga nanti bisa dirampungkan tepat waktu. Kita jelang bersama pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan terus kami mainkan bersama rangkaian program-program siaran kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur dan sudah lewat sih sebenarnya waktu dinasnya Mbak Rahma, tapi Mbak Ida juga datangnya tadi on time, terus kita ngobrol-ngobrol nggak terasa udah lewat 13 menit saja ya, belum pamit tapi udah lewat dari jam dinasnya, gimana dong. Jadi kita izin saja sama yang punya jam hari ini ya. Sudah hadir. Siang Mbak Dea.
1: Siang, suaraku ada?
0: Ada dong. Oh, suaramu kecil. Suaramu yang merdu itu kedengaran.
1: Mbak Rahma punya suara tuh yang lebih merdu lagi. Tuh kan ketawa aja sudah langsung bikin apa ya?
0: Bikin yang tadi tuh, bikin yang tadi fokus kerja tuh. Iya, ini suaranya siapa?
1: Ternyata suara Mbak Rahma dari jam 5 masih fresh aja ya Mbak ya.
0: Iya sih, lumayan lah ya.
1: Tapi hari ini gayanya gaya trendy gitu ya. Mentang-mentang WFH ya.
0: Iya, ada yang WFH, ada yang WFO, ada yang work from office.
1: Oh iya.
0: Ada yang WFA, work from anywhere, di mana saja. Suka-suka.
1: Barangkali nambah-nambah anyway.
0: Suka-suka. Mau di kafe, mau di mall juga bisa.
1: Tapi itu kerjaan atau jalan-jalan?
0: Kerjaan dong. Sekalian jalan-jalan maksudnya ya kan. Kalau ada paket datanya udah sekalian kerja atau nongkrong di kafe ya? Mana bisa.
1: Betul-betul.
0: Iya. WFA. Work from anywhere, di rumah pun sebenarnya bisa, di rumah pun sebenarnya di setiap sudut juga bisa kerja toh, maksudnya di dapur juga bisa. Asal nggak dibawa aja ke kamar mandi, ke toilet, di mana saja, mau di teras depan rumah, biar tetangga lewat tuh lihat
1: iya,
0: nih.
1: Lagi kerja.
0: Padahal ini.
1: Padahal pakai daster.
0: Yang penting itu sih Mbak, yang penting fotonya tuh harus tetap ini ya, pakai pakaian yang rapi ya. Pengalaman sih soalnya kan suami juga biasa WFH, WFO. Nah kalau sudah pas giliran WFH
1: bisa dari rumah fotonya.
0: Iya.
1: Oh, berarti
0: dari rumah.
1: Sama dengan kita juga ya.
0: Dari rumah, okay. Jadi foto aja. Ini kok rapi ya? Pakai kemeja. Oh ternyata dia.
1: Padahal
0: WFH.
1: Di bawahnya celana pendek. Jadi pengalaman gak kayak gitu?
0: Iya sih. Pengalaman lagi dari atas rapi, di bawah celana ini pendek.
1: Ya gitu Mbak Rahma, sudah mandi tapi aduh masih mau harus pakai celana panjang.
0: Betul.
1: Ya udah langsung cari baju kantor,
0: betul.
1: Dingin sarungin, bawahnya celana pendek.
0: Atau jangan-jangan mungkin. Itu dia yang penting kan.
1: Terus kalau lupa jalan ke kantor.
0: Untungnya Mbak Dea gak hijab ya. Kalau Mbak Dea hijab malahin cerita nih ya. Kebablasan. Tapi itulah seninya, maksudnya fotonya tampak atas saja kan. Jadi yang penting rapi, udah. Foto terbaca juga absennya.
1: Benar-benar.
0: Aduh, itu deh maksudnya ya, semangat aja deh.
1: Sampai
0: untuk
1: kapan
0: semuanya.
1: Sih Mbak Rahma ini WF hanya ini berlangsung atau WFO-nya ini berlangsung, WFH
0: dan WFO. Kalau kemarin sempat baca di rri.co.id kalau dari pemerintah Banten kalau tidak salah itu udah mulai ini sih, udah mulai dicabut lagi. Jadi nggak ada lagi WFH itu.
1: Nggak ada ini kan, jadinya nggak
0: efektif.
1: Nggak bermanfaat juga sebenarnya kan.
0: Jadi mereka udah cabut itu kalau nggak salah di daerah Banten. Pemkapnya itu udah tidak memperlakukan lagi WFH itu, jadi kembali
1: cuma
0: lagi.
1: Cuma memang kan nunggu keputusan resmi juga dari
0: pemerintah daerah setempat kan. Karena ya awalnya ada ini semacam edaran dan sebagainya, kalau kita nota dinas dan sebagainya ya berarti juga ketika tidak lagi diberlakukan ya berarti harus ada peraturan.
1: Betul.
0: Resminya
1: 4
0: juga.
1: Hari kan sayang kan gitu. Berarti 3 hari ya libur ya.
0: Jumat, Sabtu, Minggu. Belum lagi kalau hari Seninnya hari libur ya, tanggal merah.
1: Sudah.
0: Oh sudah, lapis-lapis.
1: Lapis-lapis.
0: Tapi ini ya, maksudnya mulai terasa ya Mbak, ini tanggal terakhir bulan Juli, semarak-semarak merah putih itu udah mulai kelihatan ya.
1: 31 hari ini, besok udah 1.
0: Besok kita harus sudah wajib naikkan bendera merah putih.
1: Betul. Dan RRI wajib menaikkan lagu-lagu perjuangan.
0: Oh iya, betul.
1: Biasa kan gitu.
0: Biasanya
1: ya.
0: Biasanya gitu, betul. Menyambut, menyongsong dan memeriahkan. Kita ini loh sampai sudah ini cari bendera baru.
1: Gitu.
0: Bukan bendera negara lain ya, bendera bendera negara Indonesia, tapi yang maksudnya yang baru yang warnanya masih, iya. Gitu.
1: Emang di rumah udah apa?
0: Sudah siap sih tiangnya.
1: Apa sih namanya kalau bahasa ini ya? Udah jadul banget tuh apa sih?
0: Iya, udah butek. Iya, butek. Enggak sih, enggak terlalu butek juga, butek tapi sih, masih aman. Iya.
1: Kan enggak setiap hari dipasang kan, setiap tahun sekali.
0: Iya, tapi sudah tahu kan maksudnya
1: ini sebulan.
0: Iya, ingin cari yang lebih gini, jadi kayaknya akan beli bendera yang baru deh.
1: Ukuran berapa? Besar?
0: Lumayan. Disesuaikan dengan
1: masa, Mbak Rahma.
0: Disesuaikan dengan
1: masa bendera Piala Dunia Mbak bisa beli sampai menyentuh apa aspal, masa bendera merah putih cuma iya, ukuran ya? Berapa kali berapa sentimeter, bukan
0: udah,
1: meter.
0: Udah gitu yang bisa dipegang. Yang kalau misalnya anak sekolah, siapa pejabat yang datang cuma itu kan gimana coba ya, harus yang lebih besar lagi deh. Nanti deh dicari, mudah-mudahan bisa dapat. Terus
1: yang benderanya
0: udah ada, tiangnya udah ada. Iya, udah ada. Udah dipasang permanen memang.
1: Oh iya, asik ya.
0: Jadi tinggal dipasang aja.
1: Enggak dikerek kan? Enggak.
0: Pengennya sih ya. Terus gimana
1: setiap
0: dong?
1: Hari.
0: Turunin
1: setiap hari. Hari ayah mau turunin hormat benderanya.
0: Ya aduh,
1: nanti
0: itu PR
1: Rahma,
0: sih.
1: Nanti Mbak Rahma pagi-pagi bangun, Mbak Rahma yang kasih aduh, naik hormat dulu benderanya.
0: Tuh, kalau bangunnya kesiangan udah telat deh naik bendera ya. Enggak boleh ya. Jadi langsung dipasang di situ langsung kan.
1: Makanya dia ini ya, karena sebulan dipasang akhirnya warnanya juga udah
0: iya,
1: ini.
0: Iya, kan kena panas
1: tapi
0: hujan.
1: Tapi enggak apa-apa sih setahun sekali belikan.
0: Iya, nggak apa-apa, ya kan. Kita juga sekaligus ya, ini sih kasih ya rame-rame para penjual ini kan,
1: iya,
0: pernik merah putih.
1: Seperti Mbak
0: bahkan Mbak rencana Mati. Ini mau bahkan rencana ini mau pasang umbul-umbul juga kan Mbak di rumah. Pak Cibang, Mbak kita pasang umbul-umbul yuk
1: di sepanjang pagar itu.
0: Iya, kan ngopi itu kan Mbak.
1: Oh,
0: iya, kita mau pasang umbul-umbul.
1: Bener-bener
0: yang
1: cinta tanah air.
0: Yang kayak di depan kantornya kita ini loh, iya, depan studio. Itu katanya rencana sih,
1: oh,
0: rencana Mbak,
1: nanti
0: rencana.
1: Kalau sudah pasang boleh ya,
0: foto ya. Oke, okay, iya. Baik.
1: Warga negara Indonesia.
0: Dan warga Rolo yang paling baik, paling taat. Promosi.
1: Tapi enggak ada ini ya, Mbak, di kompleks Mbak di Rolo sana enggak ada ini ya.
0: Lomba-lomba.
1: Bukan lah apa sih menghias apa sih menghias?
0: Oh ini gapura
1: kampung kan ada kan?
0: Biasa ada
1: di
0: sih
1: sepanjang
0: iya,
1: jalan itu dikasih warna
0: biasa
1: apa dikasih
0: ada.
1: Lampu-lampu.
0: Betul biasa ada sih cuman mungkin karena saking sibuknya aktivitas jadi kadang-kadang dapat info kayak gitu ya udah maksudnya saling baku ini saja kalau ada digerakkan sama Pak RT Pak RW udah kita bergerak sama-sama
1: yang
0: gitu
1: terbaik.
0: Pasti juga ada lomba-lomba ini ya lomba-lomba untuk anak-anak ya kalau itu sih pasti sih
1: kita
0: lomba lari kelereng lari karung
1: kita
0: ya kan
1: kalau lomba-lomba pasti hari radio
0: kita kayaknya iya sih
1: kalau mau ikutan apa
0: meramaikan
1: 17-an berarti tunggu momennya dari pemerintah kota.
0: Iya,
1: biasanya
0: betul.
1: Gitu.
0: Iya, ada lomba catur,
1: lomba gerak jalan.
0: Lomba gerak jalan.
1: Iya, pasti yang kita tunggu hayo siapa.
0: Itu kayaknya si. Yang menarik perhatian ya itu ya.
1: Teman-teman kita komunitas itu. Ya.
0: Betul, baik Bapak.
1: Pimpinan kita.
0: Iya, menyapa, mau balik dulu.
1: Biar hari libur tetap hadir.
0: Tadi Mbak Intip lagi ngapain nih?
1: Lagi buat ruang podcast.
0: Oke.
1: Ruang kita bertambah lagi, Mbak. Kemarin kan live streaming sudah dipakai
0: dan
1: sudah
0: untuk dialog
1: betul. Podcast beda lagi.
0: Oh gitu. Ruangannya tersendiri lagi
1: iya,
0: ya.
1: Podcast biasanya durasinya pendek-pendek.
0: Pendek
1: ya.
0: Sekitar 30 menit, 20 ya. Menit dan space-nya juga biasanya kalau podcast kalau enggak dua, kalau biasanya satu orang aja ya narasumber ya atau enggak dua. Kalau dialog kan mungkin agak lebih banyak.
1: Iya.
0: Jadi space-nya juga mungkin harus lebih besar kalau dialog interaktif dan sebagainya. Tapi kalau podcast mungkin dibuat didesain seini mungkin ya.
1: Iya. Kayak dia kayak apa ruang obrol
0: iya,
1: biasa
0: santai,
1: gitu ya.
0: Lebih santai. Ya, nanti kita jadi penasaran ya, jadinya seperti apa ya
1: tadi
0: ruang
1: sih
0: podcast
1: sudah dikasih
0: kita.
1: Bocoran sedikit. Ada logo
0: okay.
1: Gitu, tapi nuansanya tetap warna coklat-coklat gitu.
0: Jadi apa nih nanti podcast kita namanya bocoran?
1: Kalau tidak salah Supape.
0: Papeda,
1: ya, ya. Tapi
0: okay.
1: Itu sering ya kita dengar ya Papua
0: penuh damai.
1: Kita apa ya? Papua penuh
0: damai.
1: Damai.
0: Papua penuh damai pokoknya selalu, ya
1: begitu,
0: kan?
1: Begitu Mbak Rahma.
0: Berarti Mbak Dian nih siap tugas sampai nanti pukul
1: sampai
0: 18 ya. Nanti jam 12 siang sekitar itu ada ini nih Mbak, apa siaran langsung ibadah sholat Jumat.
1: Oh, sholat
0: dari
1: Jumat.
0: Masjid Baitul Makmur, Perumnas 1 Waena. Standby biasa ada Bung Acim ya. Sudah nitip nomor teleponnya nih.
1: Iya.
0: Kita tinggal calling aja. Nanti langsung disambungkan.
1: Barangnya masih sampai jam 1 kan?
0: Iya, kita tunggu absen kan, terbuka presensi dan sambil menunggu yang jemput sholat Jumat.
1: Oh iya. Berarti masih nemenin aku sampai jam 1.
0: Tenang, akan kutemani kau.
1: Jangan tidur ya.
0: Enggak dong.
1: Nanti ketiduran lagi.
0: Yang sering tidur siapa ya? Buka kartu. Oke deh, langsung kita pamit ya Mbak Ida ya. Berapa pamit, nanti Mbak Ida langsung lanjut temani pendengar kita sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iya, Sabtu Minggu aku libur ya Mbak. Nanti ketemu lagi hari Selasa malam
1: Selasa
0: sama dirimu. Oke deh, terima kasih pendengar. Mbak Rahma pamit, selanjutnya ada Mbak Ida. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh.
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu eh? Supaya tidak gampang abrasi toh.
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Dan seperti tadi obrolan saya dengan Mbak Rahma, ya, saya langsung melanjutkan kembali kebersamaan kita hingga jelang pukul 18 malam nanti. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana siang, dan kami akan bergabung bersama Masjid Baitul Makmur di Perumnas 1 Wayana untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat dalam khutbah dan pelaksanaan sholat Jumat bersama Bung Taufan, ya, yang saat ini berada di seputaran Masjid Baitul Makmur Perumnas 1 Wayana untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat.

عيش بلو الله.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu bima'in mahin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ummi wal hikam amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, dalam menghadapi dunia modern sekarang ini, banyak manusia yang resah dan mudah diombang-ambingkan zaman. Bahkan banyak sekali yang kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu hadirin, marilah kita selalu mempersenjatai diri dengan iman dan meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita bahagia mulai di dunia sampai di akhirat nanti. Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki tersebut, hanya dapat diraih dengan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan meningkatkan ibadah inilah hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita, sehingga dengan adanya hidayah Allah ini, hidup akan menjadi bermanfaat. Tanpa hidayah Allah, manusia akan mudah berbuat zalim yang akibatnya akan merugikan dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa orang yang tidak mendapat hidayah Allah akan menjadi orang yang tersesat. Lain lagi dengan orang yang mendapat hidayah Allah, ia akan selalu berbuat baik, bahkan mencari yang paling baik, akan tetapi tidak merasa bahwa dialah yang

yang baik. Dia senang mencari kebenaran dan melakukan sesuatu yang paling benar, akan tetapi tidak merasa bahwa dialah yang paling benar, karena ia yakin tak ada yang benar secara mutlak, hanya Allah yang maha benar, Allah Al-Haqq. Manusia yang sudah terjangkit penyakit lupa diri akan terjerumus ke dalam bahaya besar. Bentuk dan macam dari lupa diri yang paling besar bahayanya menurut Al-Quran antara lain: 1. Lupa asal-usulnya. Orang yang lupa asal-usulnya akan merugikan dirinya sendiri, di samping menimbulkan sifat yang kurang baik. Bila menjadi orang yang kaya misalnya, dia lupa sewaktu masih miskin. Menjadi orang berpangkat, lupa kalau asalnya adalah orang biasa yang tidak punya pangkat apa-apa. Menjadi orang pandai atau berilmu, lupa kalau asalnya bodoh, tidak bisa apa-apa. Bahkan lebih bahaya lagi kalau dia merasa paling pandai dan lupa kalau masih ada yang lebih pandai atau ada yang lebih kaya, lebih pangkat dan sebagainya. Orang yang lupa diri, orang yang lupa dari asal usulnya, hadirin, mudah silau terhadap hasil usahanya atau prestasi yang diraih, mudah merasa punya nilai lebih dari yang lain, merasa paling baik, paling unggul dan sebagainya. Demikian bahaya orang yang lupa asal usulnya. Hal ini, hadirin, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata, dan dia melihat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Yang kedua, lupa pada diri sendiri. Orang yang lupa diri sendiri adalah orang yang selalu meneliti tingkah laku orang lain, sementara dia lupa kekurangannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran: Atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Yang ketiga, lupa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, hadirin, orang yang terjerumus ke dalam siksa Allah akibat lupa tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena lupa bahwa segala tindakannya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah, akibatnya akan berbuat sembrono, berbuat sewenang-wenang, lebih-lebih dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak begitu bersungguh-sungguh, karena dia lupa bahwa telah akan dimintakan pertanggungjawabannya. Memang, hadirin, pada saat hidup di dunia sekarang ini, manusia bebas berbuat apa saja sekehendak hatinya, tapi harus kita tetap ingat, tidak boleh lupa akan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Manusia boleh menikmati hidup ini sepuas-puasnya, tapi jangan lupa bahwa dia akan mati dan dimintakan pertanggungjawabannya. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Isma syikta fa innaka mayyitun, wa habib ma syikta fa innaka muqarikun anhu, wa amal ma syikta fa innaka majziyun. Yang artinya, hiduplah sepuas-puasmu, tapi ingat engkau akan mati. Cintailah apa yang kamu kehendaki, tapi ingat engkau akan berpisah. Berbuatlah sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mendapatkan balasannya.
karena jumlah hadirin banyaknya, selalu mengingat-ingat akan tanggung jawabnya, sebab orang yang sudah lupa tanggung jawabnya akan menjadi orang yang tersesat dan akibatnya akan terjerumus ke dalam jurang neraka. Sebagaimana hadirin firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaghdhuna 'an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yaumal hisab, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Demikian hadirin, gambaran akibat orang yang lupa diri dan tidak mendapatkan hidayah Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan, dari golongan orang yang lupa diri dan tersesat ini, sehingga selamat mulai di dunia hingga nanti hidup kita mendapatkan redho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin, kita harus yakin yakinnya bahwa apa saja yang kita lakukan akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tindakan pun yang lepas dari pengamatan Allah, dan nanti akan dilihatkan pada kita semua, diminta pertanggungjawabannya. Ini sangat penting hadirin disadari, agar kita tidak lupa akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya akan melihat balasannya pula. Dengan berpegang pada ayat di atas hadirin, marilah kita selalu berhati-hati menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dari siksaan api neraka. Amin. Dan mudah-mudahan segala tingkah laku kita selalu dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin wal muhtadin, wa adkhalna wa iyyakum min warasati jannatin na'im, wa qad bil khair wa rahim wa anta khairur rahimin.

level of love. Yeah.

الحمد لله رب العالمين الرحمن

قل كل يعمل ولا شاكل فيه وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألون

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Iya, saudara pria dimanapun Anda berada, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena. Sudah kita ikuti bersama dan terima kasih buat Bung Tovan yang sudah menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat dan khutbah langsung dari Masjid Baitul Makmur, Perumna 1 Waena. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa memantau siaran kami lewat siaran keagamaan, pelaksanaan sholat Jumat, insya Allah Anda bisa memetik nilai-nilai kebaikan lewat khutbah yang sudah disampaikan. Dan Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat Jumat juga, semoga amalan kebaikan Anda senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam warta berita

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetir.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun.
1: Saudara peringat dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita simak warta berita dinamika olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sudakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos.

Damai Munik lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munik menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Good stage, Mitrovin Timor Leste at Indonesia. I'm here to help on stage. Head coach of Indonesia, John Husband. I'm praying John.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibie dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13:27 menit. Warta Berita Dinamika Olahraga baru saja kita ikuti bersama dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, selamat menikmati suasana santai, selamat menikmati suasana siang. Dan cuacanya bagus sekali ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu mendung. Tetapi cuacanya pokoknya bersahabat lah ya, is the best cuacanya. Dan edisi hari Jumat, ada yang WFH, ada yang santai di rumah, ada yang sedang bertugas, ada yang masih berkelut dengan dagangannya, baik itu di pasar-pasar tradisional, di Pasar Hamadi, Yotefa, bahkan juga di Pasar Para Sentani, atau mungkin di Cigombong, Kota Raja, dimanapun Anda berada yang bisa memantau siaran kami, atau di Pasar Tanjung Ria di seputaran Doksem ya. Selamat menikmati saja suasana siang, apapun yang Anda sedang usahakan, mudah-mudahan rezekinya banyak, rezekinya berlimpah, dan Anda tetap semangat

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Saudara pendengar Anmes dengan Tiba-Tiba masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan apa kabar untuk Anda yang baru saja mendapatkan frekuensi siar kami? Baik juga untuk Anda yang ada di perbatasan, semoga saja siaran kami tidak terkendala oleh jauhnya jarak dan waktu ya. Waktu mungkin kalau kita menuju ke perbatasan ya sekitar 1 jam lebih lah ya. Tapi karena lewat udara ya, sehingga siaran kita hanya berjarak per detik saja. Ya, selamat menikmati aktivitas di perbatasan antara Indonesia Papua New Guinea. Sambil kita menikmati, sudah pada makan siang belum ya? Mudah-mudahan udah pada makan siang, jadi tidak kelap alias kelaparan. Bahasanya gitu ya Mbak Ida ya, kelap alias kelaparan. Baik untuk semuanya, semoga saja Anda punya cinta adalah cinta yang tulus 100%, bukan cinta yang kandas seperti Sahrini, cintaku kandas. Oke, selamat menikmati saja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, sudah pukul 14:09 ya, terlewati kebersamaan kita di ajang Topi Asli. Mohon dimaafkan ya. Baik, langsung saja untuk Anda yang mau bergabung bersama kita atau bersama saya Mbak Ida, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan. Di antaranya ada Katon Bagaskara dengan Dinda, di manakah kau berada, itu ya. Kemudian ada Peter Pan, Bintang di Surga, bagai bintang di surga dan terluana, itu. Kemudian ada Edisi Litonga dengan Jatuh Cinta. Ada Cinta Remaja dari Panbers. Kemudian ada Piknik dari Naif. Masih ada 2D, Hitam Putih Jadi Satu dari Betaria. Kisah Cinta Anak Sekolah dari The Mercies. Ada pula Mengerti Perasaanku dari Rio Febrian. Seharusnya dari Ada Band. Kemudian Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD. Kau Tercipta Bukan Untukku dari Obi Mesak. Maaf dari Novia Bahmit. Maafkan dari Cross Bottom dan Anet. Mungkin Hari Ini, gitu ya. Silakan dijung telepon di 536386 untuk yang bergabung bersama kita. Lagu-lagunya sudah saya list ya, sudah siap dipilih untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di ajang Topi Asli. Orang pilih senandung lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386.

0: Pilihan lagunya masih sama seperti yang tadi sudah Mbak Ida bacain, informasikan. Ada Dinda di mana, Bintang di Sorga, Peter Pan, Jatuh Cinta edisi Letonga, Cinta Remaja Panbers, Piknik Naif, masih ada 2D, Hitam Putih Jadi Satu Betaria, Kisah Cinta Anak Sekolah The Mercies, Mengerti Perasaanku dari Rio Febrian, Ebit GAD Cinta Sebening Embun, kemudian Kau Tercipta Buka Untukku, Obi Mesak, ada Cross Bottom, ada Novia Bahmit, dan juga ada Ben. Ya, silakan di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa di?
1: Dengan Daniel.
0: Daniel, kakak. Iya, silakan kakak Daniel. Lagunya?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya Katon Bagaskara, Peter Pan edisi Letonga, Panbers, kemudian The Mercies.
1: The Mercies.
0: Oke, baik, sip, diputarkan. Ditunggu ya kak Daniel. Iya, hormat, terima kasih sudah bergabung bersama kita di ujung telepon 536386 ya. The Mercies, Kisah Cinta Anak Sekolah. Yang mau bergabung lagi bersama kita di Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Topi Asli 536386. Buat yang lagi menikmati suasana santai, buat yang lagi berkendara, buat yang lagi menikmati aktivitas siang, makan sore kah? Iya, selamat menikmati saja. Halo, selamat sore, siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang kakak Dea.
0: Siangku Ade Yolanda.
2: Kan minta lagu dari Batarya Saneta.
0: Hitam Putih Jadi Satu.
2: Iya. Okay. Terima kasih kakak Dea. Salam sayang, salam hormat juga selalu.
0: Iya, salamnya juga dikembalikan. Salam sayang, salam hormat, salam sukses selalu buat Yolanda dan juga kakak di rumah, dan juga mungkin ada oma tercinta. 536386, satu lagi yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Torang pilih senandung lagu Indonesia. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida, Kak Dea, sama ya. Kadang orang bilang, ih namanya siapa sih? Kok ada yang panggil Dea, ada yang panggil Ida. Itu sudah sesuai dengan kedekatannya. Karena sudah terbiasa dengan Mbak Dea, ada yang masih memanggil Mbak Dea. Tapi kalau nama aslinya sih Mbak Ida ya. 536386, halo selamat siang.
3: Halo,
0: selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Kakak.
0: Iya, siang juga Kakak. Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Ibu Manik.
0: Ibu Manik di?
3: Imin Progo.
0: Oh, jauh ya Bunda.
3: Iya, di Alang-Alang 5 ini, di Arso, dekat Arso
0: 4. Wow, jauh sekali di Arso, Alang-Alang 5. Oke. Okay. Iya, Ibu Manik.
3: Dengar lagu dari apa yang bukan not tercipta bukan untuk
0: Oh, apa? Boleh. Dari Obi Mesak.
3: Oke.
0: Okay. Iya. Terima kasih
3: banyak. Selamat bertugas kakak.
0: Iya, terima kasih. Amin. Tuhan berkati juga buat Ibu Manik bersama keluarga di Arso berapa? 3 kah? Arso 5 di Alang-Alang. Nama tempatnya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada 3 lagu yang sudah terpilihkan. The Mercies, Betaria Sonata, dan Obi Mesak. Ini dia.

0: Hai, saudara pendengar, masih terus bersama kami di sini di program Satu dengan acara kita Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Ida di 536386. Tiga puluh menit lagi, saudara, waktu kita sebelum kita jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, Kakak Luna Maya.
1: Iya, benar.
0: Iya. Kakak Luna, pilih lagunya apa, Kakak?
1: Aku baru pantau ini dia.
0: Oh, baru pantau.
1: Pak, dia itu biasanya pantau.
0: Lagunya ada Katon Bagaskara, ada Peter Pan, ada Edi Silitonga, ada Pan Bears, ada Rio Febrian, ada Ben, Ebit G. Ade, Novia Bahmit, kemudian Cross Bottom, dan juga ada Ran. Apa, Kakak?
1: Pan Bears saja sudah ya.
0: Pan Bears? Ya. Oke, Cinta Remaja ya, Kak. Kita putarkan ya. Terima kasih, Kak.
1: Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Tetap semangat ya sampai tuntas.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Jam Telepon. Masih kutunggu teleponmu. Iya, silakan di Jam Telepon di 536386. Yang mau gabung lagi, Topi Asli, Topi Asli. 536386, lagu yang pertama sudah disiapkan, Cinta Remaja. Boleh silakan dihubungi kami kembali di 536386 untuk mau bergabung dalam requestan lagu.

0: Saudara kita masih di Topi Asli, Torong Pilih Senandung Lagu Indonesia, yang mau bergabung bersama kami di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang
0: Bang Ivan.
1: Iya, baru bisa telepon soalnya tadi ada sedikit kesibukan yang terbisa tinggalkan.
0: Ada gawean ya, gak bisa ditinggalkan,
1: iya.
0: Oke.
1: Oh iya, ruangan baru podcastnya itu di mana?
0: Ruang baru podcast di belakang.
1: Oh.
0: Belum berkunjung kemarin kan? Di belakang sekali. Di belakang, muter sedikit dari studio live streaming Pro 2, muter ke samping di belakang.
1: Oh, tetap di gedung baru itu ya?
0: Iya, tempatnya tersembunyi. Oh, tetap di tempat yang kami lagi dinas sih. Dia cuma membutuhkan ruangan kecil gitu, bisa kok.
1: Oke, siap. Kalau begitu, saya ingin request lagu dari Peter Pan.
0: Bintang di surga.
1: Oh iya, iya. Bintang di surga itu sudah yang ingin saya dengar saat ini, menghibur. Oke, Mbak Ida.
0: Yoi.
1: Tetap semangat.
0: Semangat. Kakak Ivan juga.
1: Stay healthy. Selamat bertugas.
0: Oke. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon, Kakak Ivan. Bang Ivan, ya. Masih ada yang mau bergabung di ujung telepon di 536386 untuk kebersamaan kita di Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: selamat siang. Halo.
1: Bunda.
0: Ya. Siang juga.
1: Masih ada topi asli kata
0: ada. Ada toh. Ini ada sementara lagi mengudara ini.
1: Oh begitu.
0: Ya. Dengan siapa nih?
1: Kakak ada nongkrong di pinggir halte di Mandala.
0: Oh luar biasa kakak. Dengan siapa?
1: Pas naik lagu satu dulu.
0: Mm-mm. Lagu apa?
1: Di situ adik ada siapkan lagu apa?
0: Ada lagunya Edi Silitonga, ada Ebit G. Ade, kemudian...
1: Sudah tahu Edi Silitonga apa?
0: Jatuh cinta, kakak.
1: Oh iya, itu sudah jatuh cinta.
0: Iya, itu sudah.
1: Iya, itu sudah. Terima kasih adikku.
0: Terima kasih juga. Lagi nongkrong di halte Dok 5. Satu lagi, 536386. Penelpon berikutnya, ada yang mau gabung? Silakan sebelum kita tuntaskan, masih ada 15 menit. Dan jangan lupa untuk penyampaian warta berita lintas tanah Papua. Temani kebersamaan kita di siang ini, silakan di 536386. Oke, kalau belum ada, ya kita mainkan dua lagu pun tak mengapa. Asal happy buat semuanya.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya, pemerintah Provinsi Papua ajak warga kibarkan merah putih mulai 1 Agustus. DPR Papua desak Pertamina selesaikan antrian SPBU di Jayapura dalam 1 minggu. Selain dua topik tersebut, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, pemerintah Provinsi Papua mengajak masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus. Himbauan ini disampaikan untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua mengimbau masyarakat mulai memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2026 dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua Susana Wanggai berharap seluruh masyarakat berpartisipasi memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, semangat memasang bendera merah putih harus lebih besar daripada antusiasme memasang bendera negara peserta Piala Dunia.
2: Mulai tanggal 1 Agustus, agar seluruh masyarakat itu memasang, masing-masing memasang bendera merah putih. Kalau kemarin bendera-bendera yang itu besar-besar, kalau bisa bendera merah putih juga besar dan lebih besar lagi.
1: Susana menegaskan pemasangan bendera merupakan kewajiban setiap warga negara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan kembali membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dengan jumlah yang diperkirakan lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Francisco Saverius Lesomer, mengatakan doa kebangsaan bagi umat Katolik bukan sekedar formalitas tetapi merupakan implementasi iman dalam kehidupan sosial. Hal itu disampaikan Frans menyambut pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan yang digelar Kementerian Agama pada tanggal 1 Agustus mendatang dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Frans, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik, terutama tentang kesejahteraan bersama, keadilan, solidaritas, serta kepedulian terhadap masyarakat yang lemah dan lingkungan. Ia mengajak umat Katolik menjadikan doa kebangsaan sebagai momentum memperkuat komitmen untuk melindungi masyarakat adat, kelompok marginal, pekerja kecil, dan penyandang disabilitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Frans berharap doa tersebut tidak berhenti sebagai ibadah, tetapi diwujudnyatakan melalui kerja nyata bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saudara, DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi, hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
4: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma Kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
5: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
4: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin.
5: Aturan ini
4: itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dengan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan. BBM ketersediaan cukup.
3: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
6: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga

0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berikan edukasi bahaya narkoba dan etika bermedia sosial kepada siswa-siswi di Sekolah Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan penggunaan media sosial secara bijak kepada siswa-siswi di SD dan SMP Satu Atap Kasukwe, Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan seragam sekolah dan bingkisan sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Kepala Sekolah SD SMP Satu Atap Kasukwe, Yuliana Mare, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan bagi para siswa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan seragam sekolah yang disalurkan kepada para siswa melalui Satgas Operasi Damai Kartens.
2: Saya, Ibu Yuliana Mare, Kepala Sekolah SD Negeri Kasukwe, Kabupaten Sarmi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Satgas Damai Kartens yang telah hadir di sekolah kami, yang memberikan sosialisasi terkait penggunaan sosial media kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat menggunakan sosial media dengan bijak untuk masa depan mereka yang lebih baik. Terima kasih juga kepada Bapak Astama Ops Kapolri yang telah memberikan sumbangan pakaian seragam kepada anak-anak kami.
1: Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda, serta pentingnya menjauhi obat-obat terlarang. Selain itu, para siswa juga dibekali edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, mulai dari menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, hingga memanfaatkan platform digital untuk kegiatan yang positif dan produktif. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berlangsung dengan antusias. Para siswa mengikuti sesi edukasi hingga penyerahan bantuan dalam suasana yang interaktif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk membangun karakter, meningkatkan literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk menjauhi narkoba dan memanfaatkan teknologi secara positif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi BITIK Polda Papua atau Bidang TIK Polda Papua menggelar pelatihan Train of Trainer atau TOT, pemahaman artificial intelligence atau AI bagi personil Polres jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Kabid TIK Polda Papua Kombes Pol Iketut Suwarnaya mengatakan, perkembangan teknologi menuntut Polri mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Menurutnya, AI kini telah menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas kepolisian. Kombes Pol Iketut Suwarnaya mengatakan, konsep Train of Trainer dipilih agar peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu menjadi instruktur di satuan masing-masing. Dengan demikian, pengetahuan mengenai pemanfaatan AI dapat diteruskan kepada personil lain secara berjenjang hingga proses transformasi digital di lingkungan Polda Papua dapat berjalan lebih efektif. Materi pelatihan mencakup pengenalan artificial intelligence dan etika penggunaannya di lingkungan kepolisian. Teknik prompt engineering untuk analisis dokumen dan laporan, kemudian pemanfaatan AI di bidang administrasi dan kehumasan, penerapan AI dalam mendukung kegiatan operasional dan intelijen, serta metode pembelajaran train of trainer. Kabid TIK berharap pelatihan tersebut dapat melahirkan personil yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan AI guna mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas. Saudara dan pemirsa, sekian warta berita lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Jumat 31 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di

media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

bersama kami di sini program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, dan saya masih ditemani oleh rekan Wana, dan kebersamaan kami hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus menemani Anda untuk kebersamaan kita di suasana cerah ceria. Cuacanya masih bagus ya, dan kita berharap sampai malam akan begini terus. Kenapa saya bilang akan begini terus? Karena dengan cuaca yang bagus kita bisa nongkrong di kafe, kita bisa nongkrong di Jembatan Merah Yotefa, kita bisa nongkrong di pinggiran Pantai Dok 2, ya. Kita bisa nongkrong di seputaran ketinggian Skyline, bahkan juga di pinggiran Danau Sentani, ya. Atau mungkin di tempat-tempat yang memang menjadi salah satu fokus dari masyarakat kita. Artinya banyak yang bisa kita lakukan, ya. Dan itu semuanya harus segera menjadi perhatian kita. Oh. Selamat sore buat semuanya, selamat menikmati aktivitas santai, aktivitas sore bersama Pro 1 yang selalu apa ya, menjadi bagian dari kesempurnaan aktivitas Anda. Kalaupun ada lagu-lagu yang mungkin tidak cocok di hati, dibiasakan, karena memang lagu kita penuh dengan kekayaan, ya. Kekayaan lagu, tidak semerta-merta kita hanya menikmati satu genre musik saja.

lagu bossa, lagu dangdut ya, bukan lagu dangdut tuh biasanya orang bilang sih lagu-lagu untuk kalangan menengah ke bawah, ternyata enggak juga sih. Nyatanya lagu dangdut juga diperdengarkan sampai ke Amerika. Wow. Sampai orang-orang asing pun nyanyi loh lagu dangdut. Dan untuk semua yang lagi beraktivitas, semoga tetap semangat saja untuk aktivitasnya. Kalau kita semangat otomatis

Ya, saudara pendengar, sudah pukul 15:50 waktu Indonesia Timur. Yang tadi saya maksudkan itu adalah kajon ya, itu semacam kotak kayu yang diketuk dan itu bisa dimainkan ya ketika pemainnya duduk di atas kotak tersebut. Anda pasti sangat paham ya. Baik, pendengar, selamat tinggal.

Pukul 16 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana sore, kami juga hadir bersama lagu-lagu hiburan untuk menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Waktunya Kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

Iya, saudara punya dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar tadi sudah menghiasi ruang dengar Anda, ada Niji dengan Jangan Takut, Waterfall dengan TLC, Krisya dengan Setia, ada Wiz Khalifa dengan See You Again featuring Charlie Puth, kemudian ada juga Tangga dengan Hebat ya, Bob Marley dengan Stir It Up ya, dan kemudian ada Kangen Band Setengah Mati Mengejar Dia, kemudian Jason Mraz dengan I'm Yours. Dan cukup lumayan waktu kita sudah terlewati dari pukul 16 tadi sampai saya kembali menyapa Anda pukul 16:44. Dan senangnya saudara pendengar, Agus Setiawan sebagai pengganti saya sudah hadir tepat waktu 1 jam sebelum pergantian dinas berlangsung yang harusnya pada pukul 16. Ya sudah tepat waktu on time ya, pukul 16:30 tadi ya. Jadi saudara, nanti selepas Mbak Ida ada rekan Agus yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, kita tinggalkan saja dengan Tompi Aku Sungguh-Sungguh dan kita nikmati Julia Zara dengan Just an Illusion.

Sudah rekam, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami karena perjalanan kita masih panjang. 10 menit lagi kita akan jelang pukul 5 sore, tetapi kami masih terus menghadirkan lagu-lagu yang tentunya cocok dengan situasi dan kondisi Anda di sore hari ini. Baik pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan sesaat lagi dan akan

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1. Cinta.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingat tak Rukun Iman ada berapa perkara?
4: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya ke

Selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustawan hadir untuk menemani Anda di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 dengan beragam program-program acara tentunya menjelang malam nanti. Dan terima kasih pastinya atas kebersamaan ini di mana Anda telah mengikuti berbagai program acara kami sejak pagi, siang, sore, bahkan di malam ini. Bersama penyiar Anda, saya Mustiawan, akan setia tentunya hingga tuntas nanti. Saat ini pendengar, kami akan hadir dengan beragam musisi-musisi tanah air dan juga mancanegara, diselingi dengan beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini. Dan semoga saja di malam hari ini juga Anda dapat menikmati suasana penuh sukacita bersama keluarga tercinta. Bahkan Anda pun juga nantinya juga dapat melakukan berbagai kegiatan aktivitas Anda menjelang malam nanti. Dan semoga juga tetap akan terus satu hati bersama kami mengawali kebersamaan ini. Saya menyerah, semoga Anda tidak menyerah untuk mendengarkan siaran-siaran kami karena beragam informasi-informasi menarik di setiap program acara akan hadir untuk Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius ah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Dave, don't look into the camera. Dave, why you gotta look into the camera? Mess all night. Mess everything up.
1: You got over. You got over.
2: He gave me some props. Trying to be sexy.
3: Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. Berhak bersuara,
4: orang dewasa. Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
5: Iya, Mak. Nantilah.
6: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
5: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
4: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
5: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
6: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
5: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
4: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
5: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
7: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, beragam informasi kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Untuk itu, pendengar, kita akan ikuti bersama, yaitu Warta Berita Gemah Papua yang akan turut kami siarkan secara langsung Korwil Nusantara 1 dari RRI Nabireng. Rencananya akan kami siarkan secara langsung untuk kebersamaan kita di malam ini.

0: dan sudah terhubung dengan RRI Nabire untuk mengikuti warta berita Gema Papua Korwil 1.
1: Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua, Korwil 1, edisi Jumat 31 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Mega Febriani. Kita awali berita pertama. DPR Papua memberikan waktu 1 minggu untuk Pertamina Papua Maluku menyelesaikan masalah antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Ketua DPR Papua, Denny Hendra Ribonai bersama Komisi 4 DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku membahas antrean panjang di sejumlah SPBU. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Ketua Komisi 4 DPR Papua Joni Betaubun, Wakil Ketua Komisi hingga anggota. Dalam pertemuan tersebut DPR Papua mendapatkan penjelasan bahwa antrean panjang di SPBU bukan dikarenakan kelangkaan stok ketersediaan BBM di Papua. Denny Bonai bersama pimpinan anggota Komisi 4 meminta Pertamina dapat mengatasi persoalan tersebut yang kerap terjadi.
4: Jadi kita sudah bicara makan bukan cuma kota Jayapura, tadi dari Biak, Serui, kita buka SPBU-nya, ternyata Pertamina laporkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM. Jadi semua dalam keadaan aman.
5: Jadi bukan masyarakat tidak perlu panik.
4: Jadi ya masyarakat khususnya untuk tanah Papua tidak perlu khawatir lagi. Pertamina ada untuk kita. GM tadi berkata bahwa ketersediaan BBM terjamin. Itu masih dikaji lagi. Itu tadi solusi-solusi. Karena kan kita bicara jam operasional ini kan bukan Pertamina saja yang mengambil keputusan itu. Orang yang punya pemilik SPBU karena terkait dengan gaji apa. Itu kan tadi masukan dari kita, tapi nanti dikaji kembali dan Pertamina bersama jajarannya. Itu solusi-solusi yang diberikan oleh DPR Papua. Tadi kita datang itu pertama itu soal kelangkaan. Ternyata setelah dijelaskan tidak, antrian ini bukan karena kelangkaan, BBM ketersediaan cukup.
3: Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo mengatakan terjadinya antrean disebabkan adanya peningkatan permintaan konsumen BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Dikatakan Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM subsidi maupun mengevaluasi kemungkinan adanya penambahan jam operasional SPBU sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
6: Ini merupakan sinergitas yang sangat baik sekali untuk kita bisa melakukan improvement yang terus lebih baik kepada masyarakat. Tadi bahwa pertama juga kami menyampaikan bahwa stok di depot kita di fuel terminal BBM yang ada di Provinsi Papua seluruhnya dalam kondisi yang sangat baik sekali, tidak ada kelangkaan. Tadi juga kita sudah paparkan berapa stok yang ada. Demikian juga tadi dari sisi stok di seluruh SPBU juga dalam keadaan baik. Ini tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sudah didukung dengan teknologi digitalisasi. Sehingga kalau dari sisi ketersediaan BBM dan juga sampai yang di SPBU ini memang tidak ada kendala. Memang belakangan ini terdapat antrian yang memang lebih panjang daripada biasa-biasanya. Ini kita cermati mungkin juga teman-teman wartawan juga bisa mengetahui mungkin semenjak memang ketegangan geopolitik sehingga memang adanya kenaikan harga BBM jenis non-subsidi ya.
3: Diharapkan upaya yang diberikan melalui penambahan titik layanan dapat mengurangi kepadatan antrean di SPBU, khususnya bagi kendaraan angkutan yang beroperasi menuju Kabupaten Sarmi, Kero maupun Jalan Trans Wamena, agar kualitas pelayanan semakin optimal kepada masyarakat. Naldi Kesaulia melaporkan.
2: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat. Simak laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
7: Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
8: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui asisten 3 bidang administrasi umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, bukan sebaliknya, untuk menimbulkan perpecahan. Mari kita berganding tangan mendukung pembangunan di Kabupaten Nabire dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati serta semangat kebersamaan.
8: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, kepala suku Wate Otis Monai. Menurutnya MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
10: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga? Selama kita masih ada tembok-tembok, maka ada pihak ketiga yang akan main di sisi ini. Untuk itu hari ini disaksikan oleh Tuhan Allah, bahkan para leluhur, bahwa hari ini kebangkitan orang pesisir bersatu saling memiliki untuk Nabire yang baik.
8: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
10: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukur

0: 10 juta rupiah. Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Sabila melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan Bovendigul menegaskan kerjasama dengan perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka tuh sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Kamu udah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak. Dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter. Nah, hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka tuh lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang orang Wamena, tapi mereka tuh sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya, saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya. Oh, dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya, ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
2: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
4: Yayasan Rumsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rumsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rumsram Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
5: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik.

0: di FAU untuk peningkatan apa namanya kualitas pendidikan di pihak Unfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk apa perbaikan gizi yang ikut menunjang apa pendidikan, peningkatan kapasitas pendidikan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin S.Pd. M.Ap, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Nusram atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga jadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
2: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Unsram itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
1: Elizabeth Bukorpioper, Program Manajer Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Nusram, menambahkan pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
3: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025, dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Memang ini merupakan pelatihan yang cukup padat secara materi karena difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Tentunya kami berharap bahwa pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
1: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik. Ririn Arini melaporkan.
4: Bupati Waropen dan Badan Pengurus Klasis GKI Waropen meluncurkan penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen. Selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
5: Klasis GKI Waropen menggelar ibadah syukur dan peluncuran penerjemahan Alkitab Bahasa Waropen Selasa 28 Juli 2026 di lantai 2 gedung Klasis GKI Waropen. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama GKI di Tanah Papua dengan Yayasan Kartidaya Sahabat Gugus Kuripasai sebagai bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah Waropen. Ketua Klasis GKI Waropen, Pendeta Sola Gracia Kurni STH menuturkan, sebelumnya Sinode GKI di Tanah Papua bersama Yayasan Kartidaya telah meluncurkan penerjemahan Alkitab dalam sejumlah bahasa daerah, diantaranya bahasa Ambai, Ansus Biak Waropen Wondama, dan Yawa Onate di Kabupaten Biak. Di Waropen, peluncuran kali ini difokuskan pada hasil penerjemahan Kitab Kisah Para Rasul. Dikatakan bahasa Waropen terancam punah, pemerintah dan badan pengurus klasis GKI Waropen luncurkan penerjemahan Alkitab bahasa Waropen.
6: Karena bahasa Waropen sudah mau hilang, dan puji Tuhan, walaupun ini bekerja dengan keterbatasan fasilitas yang ditopang oleh masih mereka berhasil dalam menyelesaikan Kitab Kisah Para Rasul. Jadi setelah ini, kalau kami launching hari ini, maka tugas kami barang kerja klasik bersama para pelayan dan tim, kami akan sosialisasi ke seluruh dana gereja yang ada di Waropen.
5: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dalam meluncurkan Alkitab Bahasa Waropen khusus Kisah Para Rasul menyampaikan, kehadiran Alkitab terjemahan Bahasa Waropen sangat memiliki makna karena firman Tuhan disampaikan dalam bahasa ibu.
7: Kehadiran Alkitab dalam Bahasa Waropen ini sangat memiliki makna yang mendalam. Karena apa? Karena firman Tuhan itu disampaikan melalui bahasa ibu, bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa modern. Pada hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh tim penerjemah.
5: Alkitab penerjemahan bahasa daerah Waropen telah diluncurkan pemerintah dan klasis GKI Waropen, namun kepada masyarakat Waropen yang ingin mendapatkan Alkitab penerjemahan bahasa Waropen dapat diperoleh juga melalui handphone Android pada aplikasi Alkitab Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skorwil 1 Papua edisi Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Iya, pendengar di manapun Anda berada, beragam informasi telah kita ikuti bersama. Tiba saatnya tentunya mimbar agama akan hadir dalam kebersamaan kita sesaat lagi.

Pendengar Mimbar Agama di malam hari ini di edisi hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026, hari terakhir di bulan Juli, kami kembali hadirkan Mimbar Agama Islam dengan judul Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang, yang akan disampaikan oleh Tuti Nur Endang. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, saya mengajak kepada pendengar RRI dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih mampu untuk beraktivitas melaksanakan tugas yang mulia, berjumpa kembali dalam siaran Mimbar Agama Islam melalui siaran RRI Jayapura. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir hayat nanti. Amin. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa. Tiap hari atau bahkan tiap waktu, kita secara sadar ataupun tidak sadar sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, kita dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dalam menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan bersalah atau bermaksiat. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah dan dosa adalah sifat dasar dari manusia. Karena itu, setiap manusia perlu waspada terhadap sikap yang namanya masa bodoh dari dosa-dosa yang sering dia lakukan. Sebagai umat Islam, tentu yang terbaik bagi kita tak kala terjatuh dalam perbuatan dosa adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap anak cucu Adam adalah pelaku dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini taubat yang artinya yaitu meninggalkan perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak disembah dan ditaati. Berlama-lama dalam kemaksiatan menyebabkan hati menjadi keras dan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya akan melemahkan iman, karena iman itu bertambah dengan ketaatan
dan berkurang dengan kemaksiatan. Terlalu lama berkurang dengan lumpur kemaksiatan akan menyebabkan seseorang ketagihan dengan kemaksiatan tersebut, yang akhirnya menyebabkan jiwa sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan padanya. Bahkan lebih jauh dan tragis lagi adalah jika kemaksiatan itu dimanfaatkan oleh setan untuk membuka pintu kemaksiatan yang lain yang lebih besar bahayanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya di dalam Al-Qur'an bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku amat luas meliputi segala sesuatu. Al-A'raf ayat 156. Allah Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan seandainya bukan karena keutamaan dari Allah kepada kalian dan kasih sayangnya, niscaya kalian akan binasa. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana. An-Nur ayat 10. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun Anda berada, pintu taubat ada di hadapanmu, terbuka lebar. Ia menanti kedatanganmu. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhannya. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat sehingga memupus taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,

karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Al-Isra ayat 25. Para pendengar RRI serta kaum muslimin rahimakumullah, taubat itu hukumnya wajib disegerakan dan haram ditunda. Taubat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disegerak dilaksanakan. Demikian pula karena seorang hamba tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian pada dirinya jika dia menunda taubatnya. Boleh jadi kematian tiba-tiba menjemputnya sehingga dia tidak sempat lagi untuk bertaubat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat. Taubat merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya agar mereka dapat kembali kepadanya. Agama Islam tidak memandang manusia bagaikan malaikat tanpa kesalahan dan dosa. Sebagaimana Islam tidak membiarkan manusia berputus asa dari ampunan Allah. Betapapun dosa yang telah diperbuat manusia, bahkan Nabi Muhammad telah membenarkan hal ini di dalam sebuah sabdanya yang berbunyi, setiap anak Adam pernah berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat dari kesalahan tersebut. Di antara kita pernah berbuat kesalahan terhadap diri sendiri, sebagaimana terhadap keluarga, kerabat, bahkan terhadap Allah yang Maha Pencipta. Dengan segala rahmatnya Allah memberikan jalan kembali kepada ketaatan, ampunan dan rahmat. Dengan sifat-sifatnya yang Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat. Seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Wa anat tawwabur rahim. Dan akulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sebagai firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara, bahkan pintunya selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Allah selalu membentangkan tangannya bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Tuhannya. Seperti terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat. Merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampaui batas. Para pendengar RRI serta kaum muslimin rahimakumullah. Taubat yang tingkatannya paling tinggi di hadapan Allah adalah taubat nasuha.
yaitu taubat yang murni. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 8.

Jumaah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat nasuha adalah bertaubat dari dosa yang diperbuatnya saat ini dan menyesal atas dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang. Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap Bani Adam atau sesama manusia, maka caranya adalah dengan meminta maaf kepadanya. Dan apabila dosanya, kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan bertobat yang semurni-murninya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, apakah penyesalan itu taubat? Kata Rasulullah adalah iya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang sudah bertobat, mari memperbarui tobatnya. Dan yang belum tobat, mari bergegas kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita nantinya mendapatkan surga jannahnya Allah di akhir kelak nanti, yaitu hari pembalasan. Demikian yang bisa saya sampaikan lewat siaran Mimbar Agama Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan para pendengar RRI kaum muslimin dimanapun Anda berada. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itulah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, rangkaian acara mimbar agama kami cukupkan sejak pukul 20 waktu Indonesia Timur, di mana saat ini lebih 3 menit dan beragam informasi-informasi malam hari ini patut untuk Anda simak bersama kami. Kami akan sampaikan tentunya untuk kebersamaan kita, di mana di malam ini tentunya Anda yang masih tetap terus satu bersama kami, kami ucapkan terima kasih dan tetap bersama kami kanal informasi dan inspirasi.

Sekilas informasi pendengar, UNICEF menyebut bahwa lebih dari 434.000 hektar lahan terbakar. Pendengar, ini tentunya menjadi perhatian kita semuanya, di mana Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, UNICEF, melaporkan lebih dari 434.000 hektar lahan terbakar di Eropa sepanjang 2026. Nah, kebakaran hutan terus melanda di Eropa dan Amerika Utara pada musim kebakaran tahun ini yang dilansir dari Xinhua, Jumat 31 Juli 2026. Ini terkait tentang El Nino, pendengar, di mana kita di Indonesia juga pun dilanda, bahkan tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya untuk beberapa bulan ke depan. Kebakaran tersebut, pendengar, telah menghancurkan hutan, mengancam banyak komunitas, serta melepas karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. UNICEF menilai banyak kebakaran sulit dihentikan saat mencapai intensitas tinggi, namun upaya mencegah dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Sementara itu, pendengar, di Prancis, kebakaran besar melanda wilayah Gironde dan menghanguskan sekitar 42.000 hektar hutan pinus. Bencana tersebut memaksa puluhan ribu warga dan wisatawan dievakuasi. Sementara itu, pendengar, di Spanyol mengalami salah satu musim kebakaran hutan terburuk dalam beberapa dekade. Lebih dari 200 hektar lahan terbakar. Iya, 200.000 hektar lahan terbakar atau dua kali lipat dari rata-rata tahunan historisnya. Uni Eropa memperingatkan krisis kebakaran hutan kini bergeser ke kawasan timur, Yunani dan Italia. Diperkirakan menghadapi risiko kebakaran yang semakin tinggi karena gelombang panas, kekeringan dan angin kencang hingga awal Agustus. Sementara itu, pendengar, di Amerika Serikat mencatat sekitar 1.849 hektar lahan telah terbakar sepanjang 2026. Kanada mengalami lebih dari 4.000 kebakaran hutan yang telah menghanguskan sekitar 3.770.000 hektar lahan. Puluhan kebakaran besar belum terkendali. UNICEF menyebut kebakaran hutan kini menjadi dampak yang semakin dapat diprediksi dari perubahan iklim. Kebakaran mengancam nyawa, menghancurkan rumah, infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat. Bahkan selain itu, pendengar, asapnya dapat menyebar hingga ratusan, bahkan ribuan kilometer, sehingga meningkatkan risiko penyakit pernapasan kardiovaskular. Menurut UNICEF, pendengar, perubahan iklim ini membuat kebakaran hutan menjadi lebih sering dan lebih intens. UNICEF juga mengatakan bahwa emisi karbon dari kebakaran turut mempercepat pemanasan global di Uni Eropa. Kebakaran hutan diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 2,5 miliar euro atau setara 51,69 triliun rupiah setiap tahun. Nah, tentunya pendengar, bagaimana untuk wilayah kita, wilayah Indonesia, dan di mana BMKG mengungkapkan bahwa resiko karhutla ini diprediksi memuncak pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya informasinya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

Iya, pendengar, lebih dari 434 ribu hektar yang telah diungkapkan oleh UNICEF terkait mengalami kebakaran ya. Nah, untuk di Indonesia, BMKG memperkirakan pendengar risiko karhutla diprediksi memuncak pada Agustus hingga September 2026. Inilah informasi selengkapnya. Kepala BMKG Tengku Faisal Fathani ini mengatakan risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Menurutnya, kondisi tersebut ditandai meningkatnya titik

panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Faisal mengungkapkan BMKG mencatat sebanyak 4.300 titik panas hingga 28 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia. BMKG juga memprediksi fenomena El Nino ini akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Selain itu, terdapat potensi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim telah memasuki musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Luasan tersebut mencakup 54,5% wilayah daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan BMKG. BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau lebih kering dibandingkan kondisi normal. Ada sebanyak 437 zona musim diperkirakan durasi kemarau lebih panjang daripada kondisi klimatologis biasanya. BMKG juga menyiapkan posko operasi modifikasi cuaca tambahan di sejumlah wilayah prioritas untuk memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Posko tersebut akan difokuskan pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di daerah rawan. Namun pelaksanaannya tetap bergantung pada kondisi cuaca dan keberadaan awan di lokasi sasaran. Faisal menegaskan OMC ini merupakan upaya pelengkap yang dijalankan bersama dengan pemadam titik api di daratan sesuai kondisi lapangan. Itulah pendengar sekilas informasi di mana BMKG mengungkapkan risiko karhutlah diprediksi memuncak pada Agustus hingga September 2026. Kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Thank you.
1: Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pak, ada yang bisa disampaikan, Pak? Gimana, Pak? Ngomong dulu, Pak.
5: Bapak mau nanya apa?
4: Ya, terkait penahanan ini seperti
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
7: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
5: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
5: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
8: Mundur, Pak.
5: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
5: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
5: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari

0: PA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misal butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
0: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan

0: hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
1: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di Rantikan Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedangkan sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Kami kutip dari surat kabar pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita. Dan telah kita ikuti bersama Warta Berita dengan Pro 3 Jakarta tadi. Dan tiba saatnya tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura yang tetap mengudara untuk kebersamaan ini. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya di suasana malam yang tentunya dengan beragam aktivitas santai di rumah bersama keluarga, namun dengan Anda yang melakukan kegiatan aktivitas kesibukan di malam ini, mungkin yang mengais rezeki, apa kabar semuanya? Ya, semoga laris manis untuk usaha kerja-kerja kerasnya di malam ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang menikmati di rumah dengan keluarga tercinta, ya selamat menikmatinya. Dan untuk kebersamaan ini pendengar, kurang lebih 30 menit ke depan dengan beberapa musisi-musisi tanah air pun juga ya mancanegara juga akan hadir menemani kita semuanya sejenak hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti dengan mini drama yang akan mengudara atau akan menemani Anda nantinya. Tetap terus satu hati bersama kami, kanal informasi dan inspirasi.

saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami hadir dengan mini drama dengan judul Kilo Semu di Balik Pagar, produksi RRI Singaraja. Kita akan dengarkan atau ikuti bersama.

0: akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Bapak dia kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat nggak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Iya, selamat malam. Tentunya juga untuk para pendengar setia yang masih tetap terjaga di jam-jam saat ini siang, sudah menunjukkan pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di frekuensi kesayangan Anda, menemani malam sunyi dengan deretan salah satu tembang rock klasik yang terbaik ya buat Anda di dalam kebersamaan ini yang baru saja lewat. Selamat malam ya dari Power Metal. Malam makin larut, penikmat musik tanah air khususnya di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya dan sejenak melepas penat dan mengenang kembali cerita lama yang belum tuntas dengan ditemani beberapa musisi-musisi tanah air. Di antaranya ada It Gitaf ya, penyanyi pendatang baru yang mencuri perhatian untuk anak-anak muda. Sedih aku sebelum hujan, tapi cuaca di hari ini cukup panas ya seharian. Namun tidak menyurutkan semangat Anda tentunya, walaupun suasana terasa cukup panas, tapi semoga saja dapat mengisi suasana malam ini untuk Anda yang tetap selalu tetap terus terhibur bersama kami. Nantinya juga ada beberapa musisi-musisi ya, tembang-tembang di tahun-tahun 80-an, 90-an juga mengudara. Ada Christine Penjaitan, Ria Resti Fauzi, Krisdayanti, Katon Bagaskara juga bahkan akan hadir. Ada Edi Slitonga, Black Brothers, tahun 2000-an, Jamrut. Ya, semoga memberikan warna tersendiri untuk beberapa musik yang akan mengudara dalam kebersamaan kita di saat ini.

Pendengar, hidup ini memang penuh dinamika. Kadang kita diuji sama rasa galau dan berinya hati. Tapi di detik berikutnya kita juga siap berjuang mati-matian demi cinta. Kalau tadi kita dengarkan suara merdu Christine Panjaitan lewat perasaan, lagu yang baru saja mengudara yang mempertanyakan ketulusan. Nah, sekarang saatnya kita ubah suasana jadi penuh keyakinan. Buat Anda yang cintanya tulus dan rela dibawa kemana saja, bahkan sampai ke ujung dunia. Ini dia pembuktiannya dari Rita Resti Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Utopia. Tetap di frekuensi kesayangan kalian bersama Pro 1.

Waktu terus berlalu dan suasana di luar tiba-tiba hujan yang turun cukup deras pendengar di seputaran jalan Tersangkapura. Tentunya ini akan menciptakan keheningan yang begitu mendalam di ruangan ini, di tengah deru air hujan yang membasahi bumi. Tentunya kita diajak untuk meresapi getirnya sebuah kerinduan lewat alunan suara khas dari Krisdayanti dalam lagu berjudul Penantian. Nada-nada jaya yang sadu seakan mewakili perasaan sunyi seseorang yang tengah berjuang melawan sepi, menanti kepastian di antara dinginnya malam. Namun badai dan hujan deras malam ini tidak akan mampu melunturkan kehangatan yang coba kita bangun selanjutnya. Sebagai pelengkap pelukan mata, ya mari kita sambut ketulusan hati lewat tembang Cinta Putih yang siap menghapus segala gundah dan keraguan di dada. Tetaplah meringkuk hangat di frekuensi kesayangan Anda, menikmati setiap tetes hujan bersama deretan melodi cinta yang abadi bersama Katon Bagaskara. Satu persembahan lagu yang tidak asing untuk Anda yang kelahiran 80-90an ya. Semoga saya dapat menghangatkan suasana di malam hari ini di mana seputaran Kota Jayapura diguyur hujan. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap terus satu hati bersama kami di Pro 1 yang tetap mengudara untuk Anda.

Karya Cadas yang meledak di tahun 1998 dari Jamrud baru saja lewat dengan judul Terima Kasih, sebuah anthem rock yang mengingatkan kita untuk mensyukuri setiap perjalanan hidup yang telah dilalui. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami di Pro Sateri Jayapura. Setelah merundungi perjalanan setiap hari dengan banyak pekerjaan aktivitas yang kita lakukan, tentunya dengan mencairkan suasana malam dengan alunan yang lebih santai dan rileks ya. Ada satu lagu dengan judul Harus Mau dari Imanes yang populer di tahun 94. Mengajak kita untuk melepas penat, menikmati hidup tanpa beban, dan mengikuti alur malam yang dingin dengan senyuman pastinya. Dan saat ini mungkin akan bersiap-siap untuk beristirahat di malam ini ya. Pastikan setiap Anda beristirahat di malam hari, periksa kembali kendaraan Anda, pastikan sudah berada di tempat yang aman. Dan Anda pun juga bisa menghemat biaya listrik per bulan. Paling tidak ada beberapa ruangan yang sudah mungkin Anda tidak gunakan untuk bisa dipadamkan. Periksa kembali ruang dapur Anda, pastikan tidak ada lagi percikan api yang menyala. Bahkan periksa kembali ya arus listrik yang biasanya kita terkadang lupa untuk memadamkannya. Kenapa tidak untuk kita periksa kembali sebelum beristirahat. Tentu untuk Anda yang melaksanakan aktivitas hingga esok pagi bekerja ya di aparat keamanan, tenaga medis yang melaksanakan piket, selamat menjalankan tugasnya hingga tuntas nanti ya. Dan untuk Anda yang mengais rezeki, kalau lihat cuaca malam hari ini mungkin sudah bisa bergegas pulang, mengingat ya mungkin ini hujan lokal ya yang terjadi di Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, di mana baru saja telah berhenti hujan yang cukup deras tiba-tiba ya. Nah ini juga mungkin bisa terjadi di wilayah Anda di malam hari ini ya, akan segera beristirahat. Dan beberapa saat lagi pendengar Jazz Musik akan mengudara di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Iya, ketutup player cintaku bersama Ria Resti Fauzi mengantarkan kita di pukul 23 waktu Indonesia Timur saat ini, di mana kami hadir dengan jazz musik dengan beberapa musisi-musisi mancanegara menemani kita semuanya, mengantarkan suasana istirahat tanda, dan semoga saja kita juga tetap akan terus terhibur mengingat beberapa musisi-musisi yang mungkin menjadi pilihan Anda. Dan nah, di antaranya ada Everly Brothers, Matt Monroe, Lobo ya, Rosie and Andres, ada Engelbert juga ya. Nantinya kita akan dengarkan bersama di Jazz Musik Mengudara untuk saat ini.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, di manapun Anda berada, 57 menit telah meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya tentunya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mengingat waktu yang membatasi untuk kebersamaan kita ini, kami akan mengakhiri serangkaian acara edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Kita akan berjumpa di bulan baru, tanggal baru pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Radar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka! Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pendengar pagi ini saya Weli Runtuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi akhir pekan di awal bulan yang baru, Sabtu 1 Agustus 2026. Saya akan teman-teman pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura Pagi. Di antaranya ada renungan pagi sebagai doa kita, dan kita akan update informasi seputar Papua dalam Warta Berita Jayapura Pagi ini atau Warta Berita Fajar Papua. Kami lanjutkan dengan beberapa informasi dalam News Magazine, dan nanti kita juga akan perbaharui informasi secara nasional tentunya dari Pro 3 RRI Jakarta, karena menghadirkan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan kita juga nanti update beberapa informasi penting juga, perakiran cuaca dan juga beberapa informasi yang aktual di Papua, dalam aktualiti Papua. Dan juga nanti ada beberapa informasi-informasi pengumuman yang akan mewarnai, dan juga nanti ada inspirasi untuk Anda semua di edisi hari ini. Dan tentunya pendengar, kita akan awali pagi ini dengan renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di pagi hari ini, terkhusus buat ke gereja Advent hari ke-7. Renungan Advent pagi ini dengan judul yaitu Sumber Keselamatan Kita, dengan judul Sumber Keselamatan Kita, yang disampaikan oleh Pendeta David Iyoe. Baik pendengar, selamat pagi, terkhusus buat kaum Nasrani dari Advent hari ke-7 atau gereja Advent hari ke-7 dimanapun saat ini Anda berada. Selamat pagi, selamat mengikuti, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi. Mantuan Tuhan dimanapun Anda berada, pemirsa pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian kita. Pagi hari ini kembali bersama dengan kami untuk mendengarkan renungan pagi melalui siaran Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah menjadi bagian kita pada saat ini. Sebelum kita akan mulai dengan renungan kita di pagi hari ini, mari kita tunduk sejenak mohon kasih Tuhan hadir dalam hati kita. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur penyertaan Tuhan begitu nyata. Pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Kiranya Tuhan bersama dengan kami. Renungan ini menjadi penolong kami untuk fokus sepanjang hari ini menyembah Tuhan, kepada berserah kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul sumber keselamatan kita. Berjudul sumber keselamatan kita. Ayat inti atau ayat tema kita di pagi hari ini

melewati maut untuk memberikan, melengkapi akan janji kasih karunia Allah itu yang menjadi bagian kita. Kita ikuti renungan kita di pagi hari ini. Di masa-masa yang berbahaya ini, kita ketika kita dalam suatu bentuk kesalehan yang populer di dunia ini dan pernyataan kekristenan yang menjadi tren yang populer saat ini, hanya sedikit yang akan memahami cara hidup yang penuh penyayang, penyangkalan diri, dan juga memikul salib. Berjagalah dan berdoa adalah pemerintah atau adalah perintah dari Dia yang menanggung pencobaan demi kita. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, ungkapan Yesus kepada kita di pagi hari ini adalah, mari kita berjaga dan berdoa. Karena kematian Tuhan itu sudah menjadi bagian kita, maka saya harus mengambil waktu untuk berjaga dan berdoa, agar Yesus mampu menolong kita melewati pencobaan, rintangan yang kita hadapi. Kristus mengetahui bahwa yang akan kita alami, karena Dia telah melawan musuh yang kuat, Dia tahu bahwa musuh kita berada di jalan di mana setiap orang berjuang untuk melakukan yang benar. Setan atau musuh kita itu akan berjuang untuk mengalahkan kita ketika kita rindu untuk melakukan hal yang benar berdasarkan perintah Yesus, berdasarkan firman Tuhan. Menolong kita untuk mengalahkan musuh yang besar itu. Dengan segala seni tipu muslihat dan jerat-jeratnya, setan berusaha menangkap para hamba Allah dan membuat mereka berbalik meninggalkan Kristus ke jalan yang lebar yang menuju kehancuran. Kita sering mendengar bahwa ada dua jalan yang akan menjadi peristiwa kita di akhir zaman. Ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Jalan lebar menuju kebinasaan dan jalan sempit itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, biarlah dengan pertolongan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, Yesus mampu menolong kita dalam segala hal yang kita hadapi. Ambillah waktu untuk memilih Tuhan, melalui pengaruh si jahat. Bahkan agama Kristus telah disesatkan dalam pikiran banyak orang yang mengaku mengetahui, menaati kebenaran, tetapi pada hakikatnya mereka terjerat dalam kuasa iblis. Tetapi setinggal pun pengakuanmu, engkau tidak akan tahan uji kecuali engkau adalah pelaku firman itu. Luar biasa renungan di pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa saya bukan hanya rutin membaca firman Tuhan, tapi saya adalah pelaku. Yesus katakan dalam buku Yohanes, "Jika kau mengasihi aku, kau menuruti segala perintahku." Menuruti artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Ada banyak perintah. Yesus berkata bahwa perintahku itu tidak berat. Jika engkau tinggal dalam aku, engkau akan berbuah, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan akan karakter Tuhan. Poin pagi ini menekankan kita bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pembaca, tapi saya harus menjadi pelaku firman yang baik. Hanya mereka yang memiliki prinsip yang hidup dan teguh dalam hati mereka, yang tidak akan menyimpang untuk melakukan apapun yang sudah jelas jahat. Pendengar setia, saya hidup harus memiliki prinsip yang teguh, prinsip yang kuat untuk mengalahkan setan, yang tidak berani menodai jiwa kenajisan yang sedang membasuh jiwa mereka untuk membuang putih di dalam darah anak domba. Pencucian jubah tabiat Yesus harus berlangsung dari hari ke hari. Saya harus bertobat, mengakui Tuhan, berubah setiap saat. Itulah yang disebut dengan penyucian setiap hari. Sehingga pada akhirnya kita dapat ditemukan tanpa cacat atau kerut atau semacamnya, tidak bercela di hadapan Dia, oleh karena kita harus menghadap kepada-Nya. Pengerjaan penyucian diri kita sebagaimana Dia adalah suci harus dilakukan secara pribadi. Kita harus memeriksa setiap motif kita, tindakan kita,
dalam terang hukum Allah.

yang suci, kita hendaknya selalu bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Luar biasa renungan di pagi hari ini, mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan setiap hari, pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Pastikan bahwa peristiwa yang saya lewati adalah dalam proses penyucian diri saya. Saya harus merenungkan, punya hubungan dengan Tuhan, mengambil waktu dengan Tuhan. Dan akhirnya saya mengerti bahwa ini adalah pekerjaan penyucian. Saya harus bertanya, apakah ini jalan yang Tuhan kehendaki? Kalau tidak, saya harus mencari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap yang mencari dengan sungguh-sungguh dan tulus akan dijawab oleh Tuhan. Permohonan yang jujur selalu didengar oleh sumber keselamatan kita. Ketika mungkin hari ini saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya tidak melakukan proses penyucian pribadi saya, yaitu mengaku dosa, bertobat, maka kembalilah kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan itu. Dia telah berjanji, ia akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia akan mengajarkan jalan kepada mereka yang rendah hati. Tuhan mampu menolong kita untuk melewati tantangan. Jika hari ini mungkin saya lalai dalam menuruti hukum Tuhan, jika hari ini mungkin saya memiliki persepsi yang berbeda, pandangan yang berbeda tentang hukum Tuhan, pelajaran pagi ini mengatakan bahwa datanglah dengan rendah hati, merendahkan diri sepenuh hati, mengatakan bahwa saya ini bukan apa-apa, kita manusia bukan apa-apa, dan biarlah Tuhan yang menguasai kita, atau yang biasa disebut dengan penyerahan yang sungguh kepada Allah. Ia akan membimbing orang-orang yang rendah hati. Dia akan mengajarkan kepada orang-orang yang rendah hati. Malaikat Tuhan sedang mengawasi untuk melihat perkembangan karakter kita. Mereka menimbang nilai moral. Semoga hari besar Tuhan ungkapkan fakta bahwa kita ditimbang dan tidak kedapatan ringan. Signs of the Times, 25 Mei 1891. Mari kita masuk kepada waktu untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan setiap saat, bertanya bahwa apakah ini kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Ketika saya melakukan segala sesuatu, pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pertanyaan lebih dalam bagi kita, kapankah saya memeriksa motif-motif di balik tindakan saya? Lihatlah setiap motif, pastikan setiap motif yang kita gunakan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih keselamatan Tuhan menjadi bagian kami. Kami manusia berdosa, tapi Tuhan datang membawa kami kepada satu peristiwa yang luar biasa. Kami kembali diperdamaikan dengan Allah, kembali memiliki hubungan dengan Allah. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang adalah pewaris kerajaan surga. Berkati kami, biarlah kami meriksa setiap motif kami. Ketika kami di tempat pekerjaan, biarlah motif kami adalah bekerja dengan jujur. Ketika kami di rumah, biarlah motif kami untuk mengarahkan pikiran kami kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing pribadi, kami mengambil waktu untuk merenungkan, apakah maksud Tuhan bagi pribadi saya? Apakah ini jalan Tuhan bagi pribadi keluarga saya ketika saya berada di tempat ini, ataupun saya berada di mana saja? Ini doa dan harapan kami. Hari ini kami akan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini. Mari doa dan harapan kami di dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.

Baik, pendengar dimana saat ini Anda berada. Demikian kita telah menyimak dan mengikuti bersama renungan pagi Advent dengan judul Sumber Keselamatan Kita yang disampaikan oleh Pendeta David T. Yowai. Baik, pendengar, sudah pukul 5.26 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya ada beberapa tebak-tebak religi Kristiani yang masih terus saya hadirkan hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk menikmati kebersamaan dalam akhir pekan dan juga menikmati aktivitas Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pria di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Komisi 4 DPR Papua evaluasi realisasi program Kominfo dan SDM 2026. 347 sarjana penggerak siap dukung program Koperasi Merah Putih. Selain itu, warta berita ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Komisi 4 DPR Papua menggelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan SDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
3: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu, atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota, kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi, di Infocom, tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
2: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
4: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan, dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan, sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
5: Tadi ada senaparan, ada.
2: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas SDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
6: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas dan batuan. Untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk Perdasi dan Perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
2: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
7: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau daerah-daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
2: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polda Papua menggelar rekernis fungsi teknis reserse kriminal tahun anggaran 2026 di Kota Jayapura. Kegiatan yang mengusung tema kinerja fungsi Reskrim Polri yang berdampak kepada masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan rencana kerja menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah penguatan penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan situasi Kamtibmas di Tanah Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir dalam sambutannya menekankan agar rakernas ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas fungsi reserse kriminal sekaligus menyusun arah kebijakan penegakan hukum yang semakin profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan arah kebijakan nasional melalui rencana kerja pemerintah RKP tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan ekonomi yang produktif serta inklusif membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian hukum. Untuk itu, Wakapolda menginstruksikan seluruh jajaran Reskrim Polda Papua agar memfokuskan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Ditegaskan tantangan penegakan hukum di Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain karena dipengaruhi kondisi geografis yang luas serta beragaman sosial budaya masyarakat. Setiap penyidik dituntut mampu mengedepankan pendekatan yang humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta tetap bertindak tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendengar dan pemirsa, UNICEF bersama Regional Center of Excellence of CEO Universitas Cendrawasih mulai mendokumentasikan pelaksanaan program pemodelan makan bergizi gratis atau MBG terintegrasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hasil akan disusun menjadi policy brief sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Sekretaris COE Universitas Cendrawasih, Dr. Indrianti Asa, mengatakan dokumentasi awal dengan pembekalan bagi tim pengumpulan data. Pengumpulan data lapangan akan berlangsung pada 3 hingga 14 Agustus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan sekolah. Hasil dokumentasi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan ketahanan pangan serta sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani dan masyarakat di Distrik Muratami Jumat. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Bantuan yang disalurkan antara lain mesin Alcon, 120 unit hand sprayer, bibit pinang dan sagu, benih bawang merah, pupuk serta benih padi dan hortikultura. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan 210 paket bantuan pangan kepada 210 kepala keluarga di Kampung Koya Tengah dan Holtekam sebagai bagian dari intervensi kerawanan pangan. Wali Kota meminta pemerintah penerima manfaat bantuan secara optimal dan Dinas Pertanian melakukan pendampingan serta pengawasan agar bantuan tersebut memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia akan menggelar Festival Kopi Papua dan Pekan Qiris Nasional pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua. Koordinator Publikasi Panitia HUT RI Tingkat Provinsi Papua, Jerry Agus Dudianto mengatakan festival menjadi bagian dari perangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan promosi produk UMKM, pameran edukasi, serta mendorong penggunaan transaksi digital melalui QRIS. Jerry berharap festival dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menutup pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tahun anggaran 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Dari 350 peserta diklat, sebanyak 347 peserta dinyatakan lulus dan siap mengemban tugas sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berintegrasi pada profesional dan memiliki semangat bela negara guna mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Selain dibekali kemampuan teknis, para peserta juga telah mendapatkan pembentukan karakter bela negara yang menanamkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Melalui penyelenggaraan diklat SPPI tahun anggaran 2026 ini, Kodam 17 Cendrawasih turut mendukung tercitatnya sumber daya manusia yang unggul dan siap mengawal implementasi program koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan nasional hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua menyiapkan usulan pengalihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua Gatot Aryoko mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh P3K paruh waktu sesuai ketentuan Permen RB nomor 9 tahun 2026. Verifikasi mencakup status keaktifan, kinerja, penyesuaian jabatan, serta kelengkapan administrasi pegawai. Pengusulan juga akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, Biro SDM Kemenag RI menetapkan batas akhir penyampaian usulan pada 7 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gatot berharap P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat diakomodasi menjadi P3K penuh waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di lingkungan Kementerian Agama. Pria selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
8: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, Presiden Direktur PT NCK selaku operator Persipura Owen Rahadian merasa bangga atas terpilihnya 4 pemain Persipura Jayapura untuk memperkuat tim Indonesia All-Star menghadapi Aston Villa. Menurutnya, pemanggilan empat pemain Persipura yaitu Raimai Rumakik, Febri Uopmabin, Kelly Sroyer, dan Reno Salampesi merupakan sebuah kehormatan besar, bukan hanya bagi para pemain tetapi juga bagi Persipura, masyarakat Papua, dan seluruh pendukung. Owen menyebutkan bersama PT NCK dan dengan dukungan penuh dari penyelenggara, kesempatan tersebut dapat terwujud sehingga para pemain kami juga menunjukkan kualitas mereka di ajang bergengsi seperti ini. Owen menegaskan tujuan yang selalu dipegang Persipura dan PT NCK tidak hanya membangun klub yang kuat tetapi juga menjadi wadah untuk mengangkat talenta Papua agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Lebih dari itu, kesempatan ini bukan hanya menjadi

0: UEFA a Europa Super League.
1: Berita olahraga Rosatu, kanal inspirasi.
0: Pria dan pemirsa, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, di mana saat ini berada, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Iya, selamat pagi. Iya, nan samwani wabreno mirasnewane resmawane renevoy arubbi rokecibio. Selamat pagi saja untuk semua pajamaci kehadir orang yang saat ini sudah bangun dan menikmati sarapan pagi. Dan tentunya di akhir pekan ya, sudah dari kemarin ya WFH, tentunya pagi ini bangun dengan suasana pagi yang indah karena matahari juga tengah menyinari dalam studio Pro 1 RRI Jayapura. Kita kan ada update beberapa informasi tentunya dalam news magazine pagi hari ini. Dalam news magazine pagi hari ini, MK memutuskan MBG dipisah dari anggaran pendidikan. Putri asal Maibrat, Papua Barat Daya menemukan model kebijakan KARS terpadu dukung usulan UNESCO Geopark. Berita tadi dua informasi dalam news magazine pagi hari ini. Pendengar, Mahkamah Konstitusi MK memutus anggaran program Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN harus dipisahkan dari alokasi untuk pendidikan pada Kamis 30 Juli 2026. Poin putusan MK, putusan nomor 40 garing PUU 2026, anggaran MBG dipisah atau bukan bagian anggaran pendidikan 20% dari APBN. Pemisahan paling lambat pada APBN 2028 atau 2 tahun sejak putusan. Pertimbangan dilakukan satu, yaitu MBG menyebabkan ketidakseimbangan proporsionalitas anggaran pendidikan. MBG bukan komponen utama anggaran operasional penyelenggaran pendidikan. Pemenuhan hak atas pangan untuk tidak boleh mengorbankan pendidikan. Luasnya cakupan MBG mestinya ditentukan tersendiri di luar anggaran pendidikan. Ketua MK Suharyono mengatakan pada APBN tahun-tahun berikutnya anggaran program makan bergizi yang akan bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Tentang gugatan diajukan 6 pemohon. Objek yang diuji dianggap bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Pagu Anggaran MBG Data Badan Gizi Nasional per 21 Juli 2026 2025 berjumlah 71 triliun, di 2026 268 triliun rupiah.

Pendengar peneliti asal Papua, Alfia Aksemina Paskalina Tahoba berhasil merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah kars terpadu melalui disertasi doktoralnya. Temuan tersebut menjadi landasan penting mendorong penerapan kawasan kars Papua sebagai UNESCO Global Park Geopark pada masa mendatang. Hasil penelitian dipaparkan dalam sidang terbuka program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di IPB University kepada Kamis. Disertasi tersebut berjudul Model Kebijakan Ekowisata Kars Kabupaten Maibra Provinsi Papua Barat Daya sebagai Kajian Pengelolaan Keberlanjutan Terpadu. Dalam penelitiannya, Afia mengungkapkan kawasan kars Maibra memiliki kekayaan ekologis, arkeologis serta budaya yang belum dikelola secara optimal. Model tersebut berintegrasikan tiga fungsi utama meliputi geodiversitas, biodiversitas, dan etnodiversitas dalam satu kawasan terpadu berkelanjutan bersama. Menurutnya, model tersebut menjawab kebutuhan pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada upaya konservasi kawasan semata. Model tersebut juga memastikan manfaat pengelolaan dapat dirasakan langsung masyarakat pemilik hak ulayat secara berkelanjutan dan berkeadilan bersama. Salah satu keunggulan model tersebut adalah keterlibatan lembaga masyarakat adat pada setiap tahapan perencanaan hingga pengawasan pengelolaan kawasan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pengakuan hak ulayat serta kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan kawasan kars Maibrat bersama. Afia menjelaskan keberadaan geodiversitas, biodiversitas, dan etnodiversitas menjadi kars Maibrat memiliki nilai ilmiah, ekologi, sosial, serta budaya tinggi. Ketiga fungsi tersebut saling melengkapi sehingga memperkuat potensi kawasan sebagai warisan alam yang dinilai internasional di masa depan. Afia Aksemina Paskalina Tahoba merupakan putri asal Maibrat, Papua Barat Daya yang menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang doktor. Sebelumnya ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister di Fakulta Manokwari sebelum melanjutkan studi doktoral di IPB University.

Informasi selanjutnya pendengar, meraup peluang pariwisata kesehatan Indonesia. Pemerintah mengembangkan wisata kesehatan untuk memanjakan wisatawan yang ingin berlibur sambil merawat diri sekaligus meraih potensi ekonomi dari sektor ini. Upaya pemerintah mengembangkan pariwisata kesehatan, dari data Kementerian Pariwisata Kemenpar 24 Juli 2006 yaitu menetapkan 18 rumah sakit, 15 di Jabodetabek dan 3 di Bali sebagai percontohan. Pemetakan rumah sakit sebagai destinasi wisata kesehatan selanjutnya mengintegrasikan layanan pendukung seperti perhotelan dengan kesehatan layanan. Memberikan akses khusus terhadap obat terpadu di rumah sakit internasional, mendampingi usaha mikro kecil dan menengah UMKM herbal di desa wisata. Pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizky Handayani mengatakan bahwa kini saatnya memperkuat kolaborasi antara industri pariwisata dan industri kesehatan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Peringatan untuk manfaat pengembangan yaitu memperkuat sistem kesehatan nasional agar berkelas internasional, mendorong desa wisata di bidang kesehatan dan UMKM agar berkembang, dan meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia dan menarik wisatawan lokal dan global. Potensi ekonomi pariwisata kesehatan Indonesia yaitu 300 triliun mencakup industri perawatan tubuh, terapi sel, obat-obatan, dan layanan kesehatan lainnya.

0: Pendengar, pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur, pendengar masih mengikuti News Pagesen pagi hari ini. Informasi yang terakhir pendengar, jembatan Garuda hubungkan 7.371 desa. Jembatan Garuda menghubungkan 7.371 desa. Target itu 2.838 jembatan di 38 provinsi. Capaian jembatan Garuda sebanyak 1.416 unit jembatan perintis dan darurat di daerah terpencil dibangun melalui program jembatan Garuda hingga akhir Juli 2026 dan menghubungkan 7.371 desa kelurahan sehingga mempercepat akses pendidikan, kesehatan hingga layanan publik. Penerima manfaat ada dari 4.252.500 selesai dibangun, yaitu 1.416 jembatan sedang dibangun, yaitu 1.422 jembatan. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadana mengatakan program ini merupakan upaya percepatan penyediaan akses dasar bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi dan wilayah terdampak bencana untuk membuka konektivitas. Lokasi utama pembangunan itu wilayah terdampak bencana, daerah terpencil, terisolasi, kawasan dengan ketimpangan infrastruktur. Manfaat untuk masyarakat yaitu mengurangi waktu tempuh hingga 45 sampai 50 menit antar daerah, memudahkan masyarakat mengakses 4.250 fasilitas kesehatan serta mobil ambulans menjangkau desa terpencil, mempermudah akses menuju 8.505 sekolah karena tidak lagi menyeberangi sungai, menghubungkan masyarakat ke 4.360 pusat kegiatan ekonomi sekaligus memudahkan distribusi hasil pertanian logistik. Pria informasi tadi mengakhiri informasi dalam News Magazine pagi ini. Pukul 6.42 menit waktu Indonesia Timur pendengar, selanjutnya saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi berita duka berikut.
1: Waktunya kentongan.
2: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

Baik, peringat di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini berasal dari Bapak Ted Jones Mukai Esos Messi di Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes H. Muhammad Tito Karnavian MA PhD, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar Dr. H. Kakbar Tanjung, H. Abu Rizal Bakri, Dr. H. Agung Laksono, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPR Papua, para Wakil Ketua dan Anggota DPR Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur Setana Papua, Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, para Bupati dan Wakil Bupati, para Wali Kota dan Wakil Wali Kota Setana Papua, Ketua dan Pengurus DPC, DPD, DPP, serta DPW Partai Politik Setana Papua, Ketua dan Pengurus Organisasi Paguyuban Setana Papua, para Ndofolo, Ndohafi, serta Ketua dan Pengurus Dewan Adat Setana Papua, Ketua dan Pengurus Dewan Adat Sentani, Ketua dan Dewan Adat Suku Tepra, Elseng, dan Domutru, Ketua Jenderal Konferensi Gereja Masehi Advent hari ke-7 ke sedunia, Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Papua, Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 Misi Papua Tengah, Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Papua Barat, Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Papua Barat Daya, seluruh pendeta, majelis jemaat dan anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 Setana Papua. Rektor beserta segenap sivitas akademika Universitas Cendrawasih, keluarga besar antropologi Setana Papua, keluarga besar alumni Universitas Cendrawasih, Ananda Grace Ibu di Amerika Serikat, keluarga Barents Bindosano, keluarga Alexander Waromi, dan keluarga Hari Mehue, semuanya di Timika, cucu Linda dan Juan Julian beserta keluarga di Port Moresby, Papua Nugini, keluarga Suryadi Santosa di Jakarta, keluarga Barnabas Webu di Jakarta, Ketua Umum dan Pengurus KONI Papua, keluarga besar Perbasi Papua dan seluruh atlet basket di Tanah Papua, Dewan Kesenian Tanah Papua, alumni SLA Doyo Baru dimanapun berada. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes John Ibo MM. Bapak Dr. Andes John Ibo MM, mantan Ketua DPR Papua masa jabatan tahun 2001 sampai 2013, pada Rabu 29 Juli, meninggal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 6.18 menit waktu Indonesia Timur karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan BTN Sosial Kelurahan Hindekombe Sentani, dan pada hari Jumat akan diantarkan ke Kampung Hobong Sentani, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Timur di Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Demikian pendengar satu informasi dari keluarga John
Mukai. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya, dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Saatnya di Halo RRI
3: ini akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
4: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
5: Kita menyasar lingkungan keluarga.
6: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana akhir pekan Anda di pagi ini. Baik, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa karena. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutlah masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah,
9: percepat.
8: Jangan sampai berumpuk-umpuk lah.
7: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
10: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
11: Apa bang, kalau bisa jelasin?
10: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
7: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
13: Karena ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi, mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini dilakukan amal penjenengan. Dan semoga sekolah rakyat terintegrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
12: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.
13: Kepala sekolah terdiri dari

0: Tak sendirian, Mas Rusdi, Samadakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Mary Tarusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herava melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforiano Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya,

0: Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
3: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Polres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
2: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
4: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Kami mohon supaya betul-betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan dalam pembunuhan berencana
5: dan pemerkosaan
2: kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, massa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
6: 1, 2, 3, bismillah.
7: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
7: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan

0: Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasihat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
1: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
0: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: .id
3: Muda.

Ya, sudah berikan Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dengan informasi yang segera sih. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional pukul 7.37 menit waktu Indonesia Timur. Dan samwani wabre nomi rasnewane rahismawane renevoi arwo bebiye roket sebio. Selamat pagi buat semua pajemajik kekadir orang yang baru bergabung dan juga pagi ini ya menikmati sarapan pagi. Untuk Anda yang ada di wilayah Gejem di 88,8, di 96, 97,6, di 93,3, makin Anda yang di luar Jayapura yang tengah streaming RRI Jayapura, selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua dan selamat menikmati akhir pekan. Untuk Anda yang saat ini tengah berolahraga di ya di Car Free Day ya, baik yang ada di kantor gubernur dan juga di jembatan Yotefa di jalan Yotefa sana ya, semuanya selamat pagi, selamat berolahraga saya. Oke, saya temani ya dengan beberapa informasi. Kita awali dengan informasi, kita akan update informasi perakiran cuaca bersama BMKG wilayah 5 Jayapura.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Baik, berikut kita akan update informasi prakiraan cuaca bersama prakirawan dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Arif, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan dengan laporannya.
2: Baik. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 99%. Arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan sekitar 2 hingga 12 km per jam. Adapun untuk potensi hujannya, pada pagi hari terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Biak Numpor, kemudian hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarmi, Mamberam Muraya, dan Kepulauan Yapen. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mamberam Muraya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numpor, dan Supiori. Kemudian pada malam hingga dini hari, masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Kepulauan Yapen. Khusus untuk kota Jayapura, cuaca diperkirakan akan cerah berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari di sekitar wilayah distrik Muara Tami dan Jayapura Utara. Beralih ke kondisi gelombang, untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 15 knot. Sedangkan di perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan angin dominan dari arah timur hingga selatan berkecepatan 3 sampai 25 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang air laut, diprediksi terjadi pasang naik pada pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 1,1 meter dan pukul 21 lewat 25 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 1,1 meter. Kemudian surut diprediksi terjadi pada pukul 14 lewat 34 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian surut sedalam 0,3 meter. Untuk para pendengar RRI, karena saat ini sudah memulai memasuki periode puncak musim kemarau di beberapa wilayah di Papua disertai dengan adanya fenomena El Nino, maka untuk masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun dan memastikan ketersediaan sumber air. Meskipun demikian, masyarakat juga diimbau untuk tetap terus waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di beberapa wilayah Papua karena cuaca bisa berubah dengan cepat, dan selalu ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, para nelayan, dan juga pengguna perahu kecil khususnya di sekitar perairan selatan Papua agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum berlayar, karena risiko terhadap keselamatan pelayaran akan meningkat apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,25 meter. Demikian untuk update informasi cuaca pada hari ini. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @infobmkgpapua. Demikian informasi
1: baik,
2: yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Iya, Arif, kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam musim kemarau ya. Sudah masuk musim kemarau. Apakah musim kemarau ini sampai habis tahun atau masih dalam tahun ini?
2: Ya, karena saat ini periode musim kemarau itu sedang disertai dengan adanya fenomena El Nino di sekitar perairan Pasifik. Jadi diprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung dari bulan Agustus hingga Oktober. Sehingga untuk masyarakat untuk terus waspada di bulan-bulan tersebut karena potensi akan kekeringan akan terus meningkat dan juga kebakaran hutan juga sangat besar karena musim kemarau yang cukup
1: panjang, ya,
2: panjang dan signifikan pada bulan-bulan tersebut.
1: Baik, terima kasih Arief untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, benar tadi laporan langsung bersama BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama Prakirawan Arief. Pendengar, sudah pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, ada beberapa informasi dalam aktualiti Papua pagi ini. Apa yang menjadi aktual pagi ini diantaranya ada UNICEF bersama Global Regional Center of Excellence of CEO Universitas Cendrawasih dan juga ada sarjana penggerak Pemda Kota Jayapura salurkan bantuan pertanian dan pangan di Muara Tami. Baik, benar kita awali informasi yang pertama dalam Papua Actuality pagi ini. UNICEF bersama Regional Center of Excellence of COE Universitas Cendrawasih mulai mendokumentasikan pelaksanaan program pemodelan makan bergizi gratis atau MBG terintegrasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hasilnya akan disusun menjadi policy brief sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah. Sekretaris COE Universitas Cendrawasih Dr. Indrianti Asa, koordinator publikasi panitia, mengatakan dokumentasi di awal dengan pembekalan bagi tim pengumpulan data. Pengumpulan data lapangan akan berlangsung pada 3 hingga 14 Agustus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi dan Sekolah. Hasil dokumentasi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua.

Prayer Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febriel Buyung Sikumbang menutup pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tahun anggaran 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Dari 350 peserta diklat, sebanyak 347 peserta dinyatakan lulus dan siap mengemban tugas sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia berintegritas, profesional, dan memiliki semangat bela negara guna mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Selain dibekali kemampuan teknis, para peserta juga telah mendapatkan pembentukan karakter bela negara yang menanamkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Melalui penyelenggaraan diklat SPPI tahun anggaran 2026 ini, Kodam 17 Cendrawasih turut mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan siap mengawal implementasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Ekonomi Kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan nasional hingga ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan ketahanan pangan serta sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani dan masyarakat di Distrik Moratami Jumat. Wali Kota Jayapura Abisero Lo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Bantuan yang disalurkan antara lain mesin Alcon, 120 unit hand sprayer, bibit pinang dan sagu, benih bawang merah, pupuk serta benih padi, dan hortikultura. Selain pemerintah juga menyerahkan 210 paket bantuan pangan kepada 210 kepala keluarga di Kampung Koya Tengah dan Holtekam sebagai bagian dari intervensi kerawanan pangan. Wali Kota meminta penerima manfaat memanfaatkan bantuan secara optimal dan Dinas Pertanian melakukan pendampingan serta pengawasan agar bantuan tersebut memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Penerkan Wil Kementerian Agama Provinsi Papua menyiapkan usulan pengalihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua Gatot Aryoko mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh P3K paruh waktu sesuai ketentuan Permen Pan RB nomor 9 tahun 2026. Verifikasi mencakup status keaktifan, kinerja, penyesuaian jabatan, serta kelengkapan administrasi pegawai. Pengusulan juga akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, Biro SDM Kemenag RI menetapkan batas akhir penyampaian usulan pada 7 Agustus 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gatot berharap P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat diakomodasi menjadi P3K penuh waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di lingkungan pemerintah Kementerian Agama. Pernyataan informasi tadi mengakhiri informasi dalam Papua Actuality pagi hari ini pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur.
Selamat pagi saja, selamat menikmati sarapan pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda yang saat ini tengah menikmati kebersamaan ya di tanggal 1 Agustus ya 2026. Tentunya di awal pekan, di akhir pekan ini ya, tentunya ada yang berulang tahun di awal bulan Agustus ya. Selamat pagi saja untuk semua yang berulang tahun di pagi ya tanggal 1 Agustus 2026 ini. Anda yang tengah menikmati kebersamaan juga ya, tengah menikmati ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan di pagi hari ini, selamat pagi, selamat ulang tahun, dan tentunya selamat anniversary ya buat Anda semua.

0: Rusu Taman Jenderal.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, Pengarus Utama Gender
1: di Pro

0: Taman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1.

Ya, peringat Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi di pukul 8.15 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, pagi, semangat pagi, ceria pagi. Yang tengah menikmati sarapan pagi dan juga menikmati matahari pagi dalam berolahraga di akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026. Baik, informasi saya mohon perhatiannya untuk beberapa informasi. Saya awali dengan beberapa informasi mengenai harga sembako untuk kita semua dari pemerintah Kota Jayapura, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura. Di hari ini per 29 Juli harga sembako untuk Kota Jayapura per 29 Juli 2026. Saya awali dari beras. Beras Bulog per kilogramnya harga tertinggi yaitu Rp13.000, terdapat di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yotefa. Harga terendahnya Rp12.500 di Saga AB. Beras Betet per kilogramnya dengan harga tertinggi Rp19.200 di Saga AB, dan harga terendahnya Rp18.700 di Mega Waena. Beras 99 per kilogramnya harga tertinggi Rp20.000 dan itu terdapat di Saga AB, dan harga terendahnya Rp19.000 di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yotefa. Kita beralih ke daging. Daging dan ikan serta telur. Daging sapi impor per kilogramnya harga tertinggi Rp189.900, terdapat di Hypermart Kota, Hypermart AB dan Mega Waena. Harga terendahnya di Rp185.000 di Saga AB. Daging sapi lokal per kilogramnya harga tertinggi Rp140.000, terdapat di Pasar Hamari dan Pasar Yotefa, dan harga terendahnya di Rp78.000 di Mega Waena. Ayam ras broiler antar pulau per kilogramnya harga tertinggi Rp50.000 di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya di Rp44.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Ayam potong lokal per kilogramnya harga tertinggi di Rp70.000 di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya Rp52.000 di Saga AB. Ayam kampung per ekor ini harga tertingginya Rp160.000, terdapat di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya di Rp52.000 di Saga AB. Udang per kilogramnya harga tertinggi Rp65.000 di Mega Waena, dan harga terendahnya Rp85.000 di Pasar Hamadi. Ikan mujair per kilogramnya harga tertinggi Rp53.000 di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya Rp51.000 di Mega Waena. Ikan cakalang per ekornya harga tertinggi Rp66.000 di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya masih di kisaran Rp66.000 di Pasar Yotefa. Ikan kembung per kilogramnya harga tertinggi Rp40.000 di Pasar Yotefa, dan harga terendahnya masih di kisaran Rp40.000 per kilogramnya di Pasar Yotefa. Ikan ekor kuning per ekornya harga tertinggi Rp63.000 di Pasar Yotefa, dan masih di harga terendahnya Rp63.000 di Pasar Yotefa. Telur ayam ras per kilogramnya harga tertinggi Rp43.700 di Pasar Hamadi, dan harga terendahnya Rp34.500 di Saga AB. Telur ayam kampung per butirnya harga tertinggi Rp5.803, terdapat di Hypermart, dan harga terendahnya Rp5.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Kita beralih ke sayuran.
Bunga kol per kilogramnya harga tertinggi Rp89.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Harga terendahnya Rp40.000 di Pasar Hamadi. Buncis per kilogramnya harga tertinggi Rp42.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya Rp15.000 di Pasar Hamadi. Kol per kilogramnya harga tertinggi Rp45.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya Rp16.000 di Pasar Hamadi. Wortel per kilogramnya harga tertinggi Rp42.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya Rp15.000 di Pasar Hamadi. Kentang per kilogramnya harga tertinggi Rp35.000 di Megawena dan harga terendahnya Rp24.000 di Pasar Hamadi. Tempe per kilogramnya harga tertingginya Rp23.960 terdapat di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Yotefa. Tahu per kilogramnya harga tertinggi Rp15.600 terdapat di Hypermart Kota dan harga terendahnya di Pasar Yotefa. Kita beralih ke bumbu-bumbu. Ada perbawangan, bawang merah per kilogramnya harga tertinggi Rp85.900 di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB dan harga terendahnya Rp50.000 di Pasar Yotefa. Bawang putih per kilogramnya harga tertinggi Rp66.000 di Megawena dan harga terendahnya di Rp52.000 di Saga AB. Cabai merah besar per kilogramnya harga tertinggi Rp153.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB, Rp70.000 harga terendahnya di Pasar Yotefa. Cabai merah keriting per kilogramnya harga tertinggi Rp128.900 di toko Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya di Rp41.000 di Pasar Hamadi. Cabai hijau per kilogramnya harga tertinggi Rp99.900 terdapat di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp50.000 di Pasar Yotefa. Cabai rawit per kilogramnya harga tertinggi Rp144.900 di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan harga terendahnya di Rp66.000 di Pasar Yotefa. Tomat per kilogramnya sudah harga tertingginya Rp42.900 terdapat di Hypermart Kota dan Hypermart AB dan di harga terendahnya itu Rp8.000 per kilogramnya di Pasar Hamadi. Tomat lagi murah ya. Dan garam cap kapal 500 gram harga tertingginya Rp6.000 ada di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa dan harga terendahnya di Rp4.500 di Saga AB. Kita beralih ke buah-buahan dan juga makanan dan minuman hasil pengolahan. Jagung per gramnya harga tertinggi Rp31.000 terdapat di Pasar Yotefa dan harga terendahnya Rp10.000 di Pasar Hamadi. Pisang barangan persisirnya harga tertinggi Rp12.500 di Megawena dan harga terendahnya Rp5.000 di Pasar Hamadi. Jeruk per kilogramnya harga tertinggi Rp49.900 ada di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp10.000 ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yotefa. Susu kental manis Carnation 400 gram harga tertingginya Rp14.000 di Pasar Hamadi dan harga terendahnya Rp12.000 di Pasar Yotefa. Susu Denko Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp49.990 di Hypermart AB dan harga terendahnya di Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla 400 gram harga tertinggi Rp48.000 di Pasar Yotefa dan harga terendahnya di Rp43.500 di Saga AB. Mentega kemasan Blue Band 250 gram harga tertinggi Rp18.500 di Saga AB dan harga terendahnya Rp9.500 di Mega Wina. Sardines ABC besar 425 gram harga tertingginya Rp30.000 di Saga AB dan harga terendahnya Rp23.000 di Pasar Hamadi. Sardines kokin besar 425 gram
Harga tertingginya Rp25.000 ada di Saga AB dan harga terendahnya Rp22.000 di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva. Kita beralih lagi ke minyak goreng dan nanti yang terakhir itu ada mie instan. Minyak goreng curah per liternya Rp18.000 terdapat di Pasar Yoteva dan masih di kisaran Rp18.000 di Pasar Yoteva juga. Minyak goreng Bimoli ya, merek Bimoli ini 1 liternya harga tertingginya Rp28.000 ada di Pasar Hamadi dan harga terendahnya Rp21.790 itu di Hypermart Kota. Sedangkan minyak goreng Sania per liternya harga tertinggi Rp23.000 di Pasar Yoteva dan harga terendahnya masih di kisaran Rp23.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Tropical per liternya harga tertinggi Rp32.690 di Hypermart Kota dan harga terendahnya Rp23.000 di Pasar Yoteva. Gula kilauan per kilonya Rp21.000 di Saga AB harga tertinggi dan harga terendahnya di Rp19.000 di Mega Waena dan juga Pasar Hamadi. Gula premium per kilogramnya harga tertinggi di Rp23.000 di Saga AB dan harga terendahnya Rp20.000 di Pasar Hamadi. Tepung kilauan per kilogramnya harga tinggi Rp18.000 di Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium itu harga tertingginya Rp15.000 ada di Mega Waena, di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva. Dan harga terendahnya di Rp14.500, cuma beda Rp500 di Saga AB. Mie goreng ya. Kita beralih ke mie nih yang terakhir, mie instan. Indomie kari ayam perbungkusnya Rp4.000 ada di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp3.290 di Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Mie sedap soto ayam perbungkusnya Rp4.000 masih di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva dan harga terendahnya di Rp2.290 di masih di kisaran mall ya, Hypermart Kota dan juga Hypermart AB. Indomie goreng spesial perbungkusnya Rp4.000, harga tertingginya Rp4.000 di ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva dan harga terendahnya Rp2.290 di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Mie sedap goreng perbungkusnya Rp4.000 harga tertinggi Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Silakan ya, itu terdapat harga-harga yang ada di Pasar Hamadi dan juga Pasar Yoteva di kisaran Rp4.000 dan harga terendahnya ada di Hypermart Kota dan Hypermart AB dengan kisaran harganya Rp3.590. Ya, pendengar itu tadi beberapa harga sembako di Kota Jayapura pada 29 Juli dari barang-barang beras, daging, ikan, telur, sayuran, bumbu, serta buah-buahan dan makanan minuman hasil pengolahan dan juga minyak goreng serta mie instan yang sudah dihadirkan. Pukul 8.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, ceria pagi ya. Untuk Anda yang saat ini ya tengah berolahraga atau beres-beres rumah di tanggal 1 Agustus ya. Iya, selamat pagi, ceria pagi, semangat pagi untuk mama-mama dan juga para putra remaja Papua yang tentunya tengah beraktivitas. Bapak-bapak juga ya, sambil menanam-nanam, bersih-bersih rumah. Karena akhir pekan tentunya Anda punya planning di pagi hari ini untuk iya mungkin ke tempat-tempat rekreasi ya. Ah, well biasanya kalau hari Sabtu ini ya lebih banyak bersama keluarga untuk menikmati kebersamaannya. Oke, saya temani dengan beberapa teman-teman untuk menikmati dan juga menemani suasana pagi Anda dalam berolahraga. Selamat pagi.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata untuk

0: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Tarada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari. Dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
0: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.